0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Check it out.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Dini hadir lagi ya, pastinya masih di edisi hari ini, di edisi hari Selasa 24 Februari 2026. Oke, Teman Pro 2, seperti biasa kalau udah jam 9, Dini bakalan ngajak ngobrol salah satu Teman Pro 2 yang sangat-sangat inspiratif ya. Dan untuk pagi hari ini, Dini sudah tersambung by phone dengan Kak Robi Sahrullah. Dia adalah seorang wira swasta sekarang dengan inovasinya yang luar biasa banget ya. Masih muda tapi sudah punya inovasi-inovasi. Dan sekarang Kak Robi lagi di Sumbawa sana loh ya. Inovasinya apa sih? Oke, inovasinya adalah probiotik plus dan eko wisata Marente. Nah, kamu penasaran banget kan ini inovasi seperti apa? Kemudian juga mungkin Teman Pro 2 pengen mengambil inspirasi juga dari ceritanya Kak Robi. Oke, coba kita cek dulu ya. Kita sudah terhubung enggak ya? Coba kita dengerin dulu suaranya Kak Robi ya. Halo, selamat pagi Kak Robi. Halo. Oke. Halo.
1: Iya, suara saya jelas.
0: Oke, sudah jelas suaranya Kak Robi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bawa buat teman-teman RRI.
0: Iya. Iya, ini semuanya lagi dengerin Kak Robi pagi hari ini di Mataram, hujan banget. Di Sumbawa gimana Kak Robi?
1: Iya, dari semalam juga hujan sampai sekarang.
0: Oh sama awet, ya? Oh sama, berarti kayak di Mataram hujannya awet banget ya. Gitu. Dan Kak Robi sendiri ini sekarang kesibukannya sebagai wira swasta ya. Terus Kak Robi ya. Mungkin bisa diceritain dulu, ini kalau Dini lihat emang Kak Robi ini dari dulu ya udah banyak banget prestasi-prestasinya. Kemudian juga salah satunya yang ngegong banget adalah adanya inovasi probiotik plus ini ya, ya. Sebelumnya probiotik plus ini adalah pupuk cair gitu kan Kak Robi ya?
1: Iya, pupuk cair plus okay. Probiotik.
0: Itu dia. Oke deh kalau gitu. Nah, mungkin bisa diceritain dulu seperti apa sampai akhirnya Kak Robi bisa menemukan inovasi yang satu ini. Latar belakangnya apa? Kenapa gitu Kak Robi akhirnya tertarik untuk mengembangkan usaha ini, mengembangkan probiotik plus ini. Seperti apa Kak Robi, silakan diceritakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Dini dan teman-teman berdua semua. Perkenalkan, nama saya Robi Sahrullah. Saya domisili di Sumbawa, tepatnya di Desa Marente, Kecamatan Alas. Nah, kalau basicnya memang saya waktu kuliah ambil jurusannya bioteknologi dan fokusnya di mikrobiologi. Jadi main-mainnya sama mikroba gitulah, kayak virus, bakteri dan sebagainya gitu. Nah, kembali lagi ketika selesai kuliah, selesai penelitian, saya balik lagi ke desa. Karena kan memang ya ketika kita anak-anak muda kan kalau nyampe desa kan pasti sering bersosialisasi dengan orang-orang tua. Karena notabene mungkin sama ya kayak di Lombok maupun di Sumbawa, orang-orang tua kita itu kan kebanyakan profesinya petani ya kalau kita di desa gitu kan. Nah, setiap kumpul pasti mereka itu ada keluh kesah hasil panennya kurang, kemudian harga pupuk yang selalu meningkat seperti itu. Jadi kan pendapatannya mereka otomatis pasti nggak maksimal. Nah, dari hal tersebut saya melakukan riset, apa sih yang membuat hasil panen mereka kurang bagus. Ternyata kan lebih banyak mereka itu menggunakan pupuk kimia yang memang kimia itu kan pasti lama-kelamaan merusak tanah dan juga biayanya pasti nggak sedikit gitu. Jadi waktu itu saya mencoba membuat inovasi. Kalau sebenarnya kan kenapa namanya probiotik plus, karena sebenarnya kan kalau probiotik itu kan dia berdiri sendiri ya biasanya kan. Kayak contohnya E4 hanya probiotik aja untuk baik untuk ikan, kemudian untuk sapi dan sebagainya. Nah, kalau pupuk juga berdiri sendiri, tapi saya buatnya itu pupuk plus probiotik gitu. Jadi bisa dipakai untuk pupuk, bisa dipakai untuk probiotik juga. Nah, karena kenapa? Karena waktu itu saya punya, karena di Desa Marente ini saya cerita sedikit ya.
0: Iya, boleh.
1: Desa Marente ini mungkin versi narmadanya Lombok lah gitu, karena airnya selalu ada setiap tahun. Nah, waktu itu saya mikir, kenapa enggak kalau hanya menanam padi mungkin enggak maksimal kan? Kenapa enggak kita buat Mina Padi waktu itu. Saya waktu itu saya buatlah kelompok namanya Agal Deta, kelompok budidaya ikan. Jadi saya rekrut teman-teman petani untuk masuk ke kelompok itu. Terus kita ajukan ke Dinas Perikanan, minta bibit, minta pakan waktu itu di 2019. Akhirnya waktu itu terrealisasi di akhir 2019 juga. Jadi kita jalankan program Mina Padi waktu itu. Nah, program Mina Padi ini berjalan akhirnya untuk menghemat pupuk juga. Jadi saya buat probiotik plus ini. Nah, jadi probiotiknya untuk mengurai kotoran ikan supaya jadi pupuk dan pupuk cairnya juga. Karena kan kalau Mina Padi kan jadi selain panen padi, tapi juga dapat hasil dari panen ikan gitu. Jadi hasilnya double tuh.
0: Iya, betul. Luar biasa sekali Kak Robi.
1: Benar, dan alhamdulillah hasilnya kemarin waktu kita ambil sampel, hasil gabahnya itu 20% lebih banyak dari sebelumnya bagi pupuk kimia. Kemudian nambah penghasilannya sekitar 4 kali lipat. Contoh misalnya petani yang panen dapat 5 juta, kemarin tuh ada yang tembus hampir 20 juta kayak gitu
0: dapatnya.
1: Karena ada ikan juga gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, karena kebetulan kan kita dapat bantuan gitu. Nah, setelah itu kan ya hasil itu kita putar lagi untuk siklus penanaman selanjutnya seperti itu. Nah, dan probiotik plus ini kan kalau kita hitung kayak probiotik biasa di pasaran itu kan EM4 saja kan kalau nggak salah sekarang harganya sekitar 40 ribuan per liter. Nah, probiotik saya ini dia HPP-nya aja kena 10 ribu. Jadi kita biasanya jual ke petani 17 ribu. Karena bahannya itu kan sebenarnya kalau yang berperan di probiotik ini kan bakterinya ya, sama kayak Yakult.
0: Iya.
1: Bakterinya, intinya bakterinya harus hidup. Cuma kita beli probiotik kalau bakteri di dalamnya sudah mati, dia akan percuma. Nah, jadi waktu itu karena saya juga basicnya mikrobiologi, jadi bahan-bahannya itu saya pakai yang murah dan mudah ditemui. Contoh kayak pakai sari patinya tempe, kemudian pakai lam turu, daun kelor, kayak gitu, pakai formulasi, glukosanya kayak gitu. Jadi lebih murah.
0: Iya betul. Karena bahan-bahannya emang yang bahan murah dan selalu ada gitu kan ya, Kak Robi. Iya,
1: itu pentingnya.
0: Iya betul. Dan iya, wah keren banget sih Kak Robi. Ini karena Kak Robi memang basicnya juga, basic sekolahnya gitu ya, kuliahnya juga sudah sering melakukan penelitian juga gitu. Dan ternyata gak cuma berguna di dunia pertanian, tapi untuk perikanan juga ya probiotiknya ya.
1: Iya betul, untuk perikanan juga.
0: Jadi tadi mungkin bisa dijelasin sekali lagi nih, seperti apa Kak Robi, mulai dari mengambil bahannya sampai akhirnya mengolahnya, sampai akhirnya menjadi sebuah produk probiotik plus ini.
1: Ya, jadi sebenarnya kan kita awal-awal pasti riset dulu kan, memang ya kita ngambil data dari awalnya satu peta, kita coba ternyata hasilnya bagus, kita ambil misalnya di ikannya juga pertumbuhannya bagus, akhirnya ya udah waktu itu kita lanjut lagi skala yang lebih besar. Nah, setelah sudah jalan beberapa tahun, karena kan saya juga kebetulan waktu itu ketua Pok Darwis ya, kita merintis ekowisata juga di Marinte, karena di sini ada salah satu air terjun tertinggi di Indonesia kan, air terjun Agal, waktu itu di 2014, karena memang ini juga salah satu kepeloporan saya sih juga, karena memang waktu itu belum ada yang tahu, orang kampung sini aja jarang yang tahu ada air terjun di kampung sendiri.
0: Di gitu. Marinte ini ya, berarti ya, Kak Robi ini tinggalnya di Marinte gitu?
1: Iya, sekarang alhamdulillah tinggalnya di Marinte, usahanya di Marinte, ada homestay juga di sini. Main-main lah teman-teman
0: Nere-Nere. Nanti ya kalau kita jalan-jalan ke Sumbawa.
1: Iya, jalan-jalan ke Sumbawa.
0: Nah,
1: di Mina Padi itu,
0: untuk
1: di Mina Padi itu juga kemarin kita kedatangan tamu, tahu yang salah satu
0: siapa,
1: universitas
0: Kak?
1: Nomor satu di Singapura. University apa gitu, saya lupa namanya. Nah, mereka ada 40 orang belajar Mina Padi ke sini kemarin.
0: Wah, keren. Ya. Sekalian dong dikenalin sama probiotik plusnya gitu kan.
1: Iya, betul sekalian.
0: Tapi NUS, kayaknya di Singapura,
1: National University.
0: Oh iya. Di Singapura ada sawah enggak ya? Oke. Kak Robi. Halo.
1: Ya.
0: Oke, Kak Robi, ini kan probiotik plusnya ini tadi dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh Kak Robi, akhirnya memang ternyata ya, hasilnya luar biasa. Ini masih dijual seputaran Sumbawa aja, apa yang emang pemasarannya udah sampai ke luar daerah Sumbawa atau bahkan luar daerah NTB mungkin atau bahkan ke luar negeri gitu atau gimana?
1: Kalau sekarang sih memang kita masih di sekitar dan beberapa kita ada kerjasama dengan kayak tambak-tambak ikan sama udang. Mm-hmm. Karena memang kita masih menunggu kita lagi ngurus aki kan, Dek. Mm-hmm. Aki karena memang yang paling penting sebelum kita ngedar itu kan sebenarnya harus mengurus aki dulu biar enggak maksudnya diklaim di ini sama orang lain.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, jadi sekarang masih dalam proses pengurusan aki, mm-hmm. tapi kalau distribusinya sama petani sudah sama kerjasama dengan beberapa peternak ikan sama petambak-tambak udang juga gitu.
0: Oke. Jadi kisaran harganya juga tadi cukup murah gitu kan Kak Robi ya. Yeah. Oke. Nah, Kak Robi sendiri ini kan sudah mencoba, sudah ada ini dulu ya trial errornya sebelum dijual gitu betul. Untuk probiotik plusnya ini kan ya. Tadi juga ini bisa untuk perikanan. Nah, kalau misalnya di pertanian itu kan kita sudah biasa ya, mungkin lebih ke bagaimana menyehatkan tanamannya dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau di dunia perikanan dia seperti apa ini pengolahannya?
1: Ya, jadi biasanya kita aplikasinya di kita kan sebelum ngasih pakan itu ada bibis pakan kan. Jadi kita bibis dulu atau kita basahin dengan probiotik pakannya gitu kan. Jadi nanti ketika pakannya dimakan sama ikan dia bisa langsung bekerja di ususnya.
0: Okay.
1: Di
0: ususnya gitu. Jadi nah, bisa dipakannya di, ya?
1: Iya dipakan, kemudian di air juga nanti untuk memperbaiki kualitas air. Biasanya teman-teman yang punya bioflok kayak gitu, kita sekarang kan trennya kalau budidaya ikan kan lahan sempit bioflok ya. Jadi untuk fermentasi pakan, sisa pakan, kemudian kotoran ikan itu biar airnya jernih, nanti aplikasikannya di air kolam biofloknya gitu.
0: Nah ini kan benar-benar murni dari bahan-bahan alami kan? Pengolahan probiotik plusnya ini tadi ada apa aja Kak bahan-bahannya itu?
1: Kayak sari tempe, kemudian kelor, karena kelor sebenarnya sudah ada bakteri probiotik alami juga sebenarnya. Lampuru, kemudian sebenarnya kan dia butuh glukosa ya, maksudnya untuk sumber energinya bisa pakai gula, bisa pakai molasi. Cuman kita kan pakai molasi yang lebih murah ya, maksudnya untuk biaya produksinya gitu. Dan beberapa pakai micin juga sedikit, beberapa karena dia ya
0: biar enak ya. Ya. Biar ikan-ikan seneng.
1: Ikan-ikannya juga yang untuk dihidupkan sama bakteri.
0: Kita
1: cari yang murah gitu.
0: Oke. Dini pikir ya, biar ikannya seneng gitu kan. Kita biasanya makan ikan yang dimicinin gitu. Sekarang ikan makan pakan yang dimicinin.
1: Tapi memang kalau pas panen tuh ikannya gurih-gurih.
0: Oh iya, aduh. Pastinya ya. Jadi hasilnya memang udah terlihat gitu Robi ya. Dan kalau dilihat nih dari sudah berapa lama Kak Robi ini memasarkan probiotik plusnya?
1: Kita mulai dari riset dan segala macam itu di 2019.
0: Udah lama ya?
1: Iya udah 2019.
0: Berarti udah ada omset-omset gitu dong Kak Robi ya?
1: Iya sudah kebetulan. Nah kita juga kan karena kerjasama sama petani kan. Karena di tempat saya ini kan ada wisata pemancingan juga, jadi misalnya untuk pemasarannya nanti kita yang tampung selain jual keluar, jadi kita yang beli ke petani kalau mereka panen gitu. Alhamdulillah omsetnya juga lumayan. Jadi kita kombinasikan dengan ekowisata karena kan di sini sering ada bule yang menginap. Jadi kita karena kan masakan Sumbawa kan kebanyakan ikan ya, kayak sepat. Dan segala macam gitu.
0: Wah, nah,
1: jadi bisa matching lah gitu.
0: Iya benar. Dan ini seperti siklus lah gitu ya. Kak Robi juga membuat para yang sekitarnya pedagang stik sekitarnya itu benar-benar kayak sustainable banget gitu kan? Karena memang dari alam bahan-bahannya. Oke, Kak Robi, Dini penasaran banget juga dengan ekowisata Marente. Jadi sebelum kesana nanti Dini tanya-tanya dulu ya. Tapi Kak Robi di hold dulu. Kita dengerin yang satu ini dulu. Nanti kita bakalan kembali bersama dengan Kak Robi Sahrullah, teman Pro 2 yang menciptakan inovasi Probiotik Plus dan juga pelopor dari ekowisata Marente. Spada! Selamat pagi teman Pro
2: 2.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Karena kita bermakna, makanya harus semangat dan terus optimis nih teman Pro 2. Seperti Kak Robi Sahrullah ya, yang merupakan inovator juga. Dan Kak Robi tadi sudah sedikit bercerita mengenai inovasinya, yaitu Probiotic Plus, di mana ternyata Kak Robi juga adalah certified tour guide juga ya, dari Sumbawa sana. Kita coba ngobrol lagi. Halo Kak Robi.
1: Halo.
0: Oke, seru sekali ya. Berarti Kak Robi ini emang benar-benar sangat mencintai alam ini, benar-benar peduli akan keberlanjutan lingkungan ya kan, dengan adanya ya, inovasi ini. Dan juga adalah bagaimana Kak Robi mensukseskan atau mengembangkan ekowisata bahkan ya di Marente sana di Sumbawa. Bisa diceritain sedikit Kak Robi seperti apa ekowisata ini sebelum kita jalan-jalan nanti ke sana ya? Silakan ya, Kak Robi. Ya,
1: ya. Baik, jadi kita mulai ekowisata itu sebenarnya sudah di lebih dulu sebenarnya dari di 2014.
0: Oh, udah lama ya?
1: Ya, udah 12 tahun sekarang. Jadi waktu itu saya memang masih kuliah, masih kuliah, tapi ketika libur sudah mulai ini. Cuman kita mulai karena kita lihat memang di Marente ini kan salah satu penghas apa sumber mata air ya di Gunung Marente ini. Kebetulan dia bersebelahan dengan Sumbawa Barat, KSB, kemudian di bagian belakang gunungnya itu kan di Sumbawa Besar gitu. Yeah, jadi yeah, di sini ada namanya Gunung Api Purba yang nggak aktif. Kalau Rinjani kan masih aktif kan. Ada namanya Gunung Sangengas. Nah, waktu itu memang lumayan marak penebangan liar. Jadi kita dengan teman-teman pemuda itu bagaimana caranya supaya mengurangi gitu penebangan liar terutama di daerah mata air. Nah, jadi waktu itu kita telusuri bersama teman-teman Adventure Sumbawa, kita kerjasama. Jadi kita floating wisata-wisata apa saja yang bisa dikembangkan di Marente. Nah, kebetulan Marente ini sebenarnya nama desa dari singkatan dalam bahasa Sumbawa.
0: Oh ya?
1: Maras Rena Nyaman Ate. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya tempat hati nyaman dan bahagia.
0: Tapi benar-benar sih setuju banget. Karena kalau dilihat nih ya, ada air terjunnya, banyak buah-buahan, alamnya indah dan cantik sekali Kak Robi. Jadi pengen langsung ke sana ini.
1: Ditunggu ya.
0: Iya benar. Oke Kak Robi, terus Kak Robi ceritain lagi dong.
1: Nah terus jadi waktu itu kan jadilah kita sepakat, jadilah kita floating air terjun, beberapa air terjun. Sebenarnya di sini ada 15 air terjun, tetapi yang kita pos itu ada hanya 3 saja, terutama yang tertinggi. Makanya kita buat nama Pok Darwis itu Sagara, air terjun dari nama air terjun Saketok, Agal, dan Sebra.
0: Dari situ
1: kita promosi bersama teman-teman Adventure Sumbawa, kita bentuk Pok Darwis, minta SK ke desa dan dinas pariwisata. Kita berjalan alhamdulillah di 2017

0: kopi sudah lama belum ada permajaan. Karena waktu mereka nanam kopi itu waktu kakek saya masih jadi sekdes di tahun 90.
1: Udah lama ya.
0: Dan sekarang ya sudah puluhan tahun.
1: Tapi sekarang karena, hasilnya sudah bisa dinikmati ya.
0: Ya, okay. Betul. Jadi ya kita apa saya datangkan teman-teman yang ahli, kemudian perlahan-lahan bagaimana untuk permajaan. Sekarang harganya mulai naik. Kemudian hasil kopinya itu kan kita mau buat souvenir nih, oleh-oleh.
1: Iya.
0: Nah, karena waktu itu kita belum ada mesin dan segala macam, akhirnya kita sangrai manual. Dan saya berdayakan ibu-ibu lansia, nenek-nenek kita, karena kan mereka sudah nggak kuat ke sawah kan ya, sudah nggak ada penghasilan. Tapi mereka masih kuat nyangrai karena cuma duduk nyangrai gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah ada 20-an ibu-ibu nenek-nenek yang diberdayakan. Jadi kita buat brand kopi namanya Kades. Kades itu singkatan dari Kawa Desa atau Kopi Desa, kopi tradisional. Itu yang jadi oleh-oleh wisatawan
1: yang
0: kalau berkunjung
1: ya?
0: Ke Merinti, yang menginap di sini. Iya, jadi mereka nenek-nenek itu sekarang sudah punya penghasilan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, iya, memberdayakan wanita lansia yang ada di sana gitu ya, Kak.
0: Iya,
1: Robia. Aduh, jadi pengen ke Merente deh karena kebayang ini kalau ngopi gitu kan di dekat air terjun atau dekat bendungan, segar gitu, terus kopinya pasti enak banget ya. Ini kopi langsung hasil alam Sumbawa atau Merente ini sendiri ya. Oke, Kak Robi. Nah, berarti di sini emang di desa ekowisata ini benar-benar digunakan untuk selain berwisata, kemudian juga hasil alamnya juga yang sekarang bisa untuk perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar dong ya, Kak Robi. Aduh, ya, ini boleh di ini nggak sih di spill dong, Kak Robi, seperti apa nih perjalanan mungkin yang mau jalan-jalan ke ekowisata Merente ini dari tadi dekat dengan KSB berarti ya Merente ini ya?
0: Iya, tapi dia masuknya Kabupaten Sumbawa, Sumbawa di Alas, dekat dengan pelabuhan sekitar 20-30 menit lah dari pelabuhan Pututanu.
1: Oh, nggak jauh berarti kan?
0: Iya, nggak jauh.
1: Dekat ternyata. Oke.
0: Iya, teman-teman dari Lombok kan dekat, tinggal nyebrang.
1: Oke, dan akhirnya selain tadi ada inovasi probiotik dan pupuk cair gitu ya. Kemudian ada kopinya juga dan bisa menikmati wisata alam yang ada di Merente. Wah, ini benar-benar Kak Robi berarti salah satu pemuda NTB asal Sumbawa yang benar-benar sangat memperhatikan ya ke depan seperti apa keberlanjutan lingkungan dan juga perputaran ekonomi yang ada di daerahnya. Makanya menjadi salah satu pemuda pelopor ya di NTB. Kak Robi, yang terakhir deh, mungkin Kak Robi pengen ada yang ingin disampaikan nih ke teman Pro2 terutama yang muda-muda yang mungkin aja baru lulus juga gitu, mungkin sama jurusannya dengan Kak Robi atau mereka juga yang pengen memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, minat dan bakat mereka seperti apa untuk bisa diasah sehingga suatu saat bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses juga.
0: Baik Mbak Dini, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah jangan malu misalnya ketika kita lulus nggak dapat kerjaan. Misalnya kan karena kebanyakan teman-teman muda ketika lulus kan pasti nyarinya mungkin target kerja jadi PNS, kerja di kantor gitu kan. Memang itu ya profesi yang bagus gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa sebenarnya di tempat kita lahir itu potensinya sangat banyak gitu. Karena saya juga mengalami itu dulu. Saya memang ketika saya masih kuliah, saya pengennya, saya mau harus jadi peneliti, kerja di BRIN, kerja di apa namanya di luar negeri dan sebagainya. Tapi ketika saya sampai, saya sering pulang ke desa, dapat melihat keluh kesah dari orang tua kita, gitu kan. Ternyata melihat potensinya sebenarnya, di kampung kita banyak seperti itu, banyak hal-hal ini dan memang. Karena orang tua mungkin mereka nggak melek teknologi, mereka nggak melek pasar, jadi mereka agak susah memasarkan. Nah itulah tempatnya kita sebagai anak muda dan kita memang harus berinovasi, kita harus belajar gitu. Saya walaupun sekarang mungkin sudah nggak kuliah, sudah lama, tapi kadang kalau ada perkembangan teknologi ya kita harus ikut. Contoh di bidang pemasaran, pakai AI dan segala macam ya kita harus mau nggak mau harus ikut belajar gitu. Karena memang ya wajar mungkin ya. Kadang teman-teman muda ketika lulus pasti kadang ada sedikit cibiran-cibiran. Tuh lulus S1 tapi nganggur, tuh anak saya dong yang jadi PNS gini-gini. Saya juga atau kerja di kantor di ABC dan sebagainya.

0: saya juga sering dapat itu, tapi saya optimis. Dan ketika saya masuk di dunia usaha, terutama di usaha wisata dan pertanian, justru alhamdulillah menurut saya lebih mudah gitu. Tidak ada tekanan, lebih enak berinteraksi dengan orang luar gitu. Dan
1: udah jadi
0: ya kalau dibilang lebih sukses mungkin ya teman-teman yang menilai sendiri, tetapi menurut saya adalah kita harus bisa berinovasi seperti yang kayak tadi ya. Enggak, inovasinya enggak harus di bidang teknologi dan sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa melihat peluang, karena biasanya peluang itu kan datang dari kekurangan gitu. Contoh kayak tadi kelangkaan pupuk, kemudian harga jual yang kurang, yang rendah gitu. Jadi itu inovasi yang kita buat supaya menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena menurut saya ketika kita bermanfaat sama orang lain tuh rezeki itu ada aja gitu, makin mengalir gitu. Dan ya selain rezeki, kita juga kan kebahagiaan. Jadi ketika kita lewat aja, misalnya ketika orang yang dapat manfaat tuh kayak menyapa dan sebagainya, pasti hati kita tuh lebih tenang, lebih tenteram. Jadi itu sih pesan saya untuk anak-anak muda, intinya adalah jangan hanya mengandalkan ketika lulus saya besok mau kerja apa, mau kerja di mana. Kalau bisa berinovasilah, kemudian besok nih saya lulus saya mau buat usaha apa ya, nanti saya supaya saya bisa bermanfaat dengan orang lain kayak gitu.
1: Wah, ini benar-benar insight yang luar biasa banget dari Kak Robi Sahrullah ya. Dan mungkin Kak Robi untuk Probiotik Plus dan juga Ekowisata Marente, mungkin Kak Robi punya satu kata yang menggambarkan apa pencapaian yang sudah Kak Robi dapatkan. Boleh mungkin satu kata aja?
0: Kalau kata orang Sumbawa itu, ini kata Sumbawa ya, yang dari situ adalah satu katanya maras, yang tadi kan marinti kan, asik, menyenangkan hati gitu. Nah maksudnya ya bisa bermanfaat untuk orang lain, jadi kita hati kita bisa senang, karena orang lain juga bisa senyum, bisa bahagia dengan adanya inovasi kita dan ekowisata itu sendiri. Maras kalau kata
1: maras orang gitu ya. Maras itu artinya apa tadi?
0: Asik.
1: Oh, maras asik.
0: Maras itu asik. Berarti atau menyenangkan hati.
1: Pro 2 maras gitu kan, Kak Robi?
0: Iya, Pro 2 asik gitu kan.
1: Asik. Ya. Oke. Kak Robi, thank you banget ya. Semoga semakin maras itu. Karena Dini yakin juga ketika kita membuat bahagia orang lain, otomatis itu akan berbalik ke kita. Kita akan jadi jauh lebih bahagia ya. Terima kasih Kak Robi untuk obrolan kita di pagi hari ini, dan sukses selalu.
0: Ya, sukses selalu teman-teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM Mataram. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Coconut yang satu ini Project Pop ya, hadir untuk menemani suasana ruang dengar kamu di pagi ini ya. Jadi kalau ngomongin soal coconut kelapa ya teman Pro 2, yang dari pohon kelapanya itu kayaknya semuanya bisa bermanfaat deh ya, bisa digunakan untuk sehari-hari, makanan, bangunan, aduh apa aja gitu. Jadi kita bangga banget nih kalau misalnya teman Pro 2 merepresentasikan anak Indonesia yang suka banget ya dengan alamnya Indonesia, yang juga tumbuh pohon-pohon kelapa gitu dan dimanfaatkan juga ya kan. So teman Pro 2 yang pagi hari ini juga lagi memanfaatkan hari liburnya dengan tidur mungkin terus juga lebih ke kayak menjaga kesehatan kamu dengan berolahraga atau menjaga mental kamu dengan lebih ke me time ya untuk edisi hari ini. Pokoknya semuanya semoga happy-happy deh untuk edisi hari ini ya, dan benar-benar bisa memanfaatkan waktu kamu deh untuk edisi hari ini teman Pro 2, karena memang panjang kali ya waktu kamu untuk bisa menikmati hari minggunya. Jadi semoga always fun on Sunday. So pastikan teman Pro 2 simak juga informasi budaya dan pariwisata yang bakalan hadir sejam ke depan ya barengan Dini. Jadi kita simak lagi single-single. Semoga ini adalah hari yang indah dan pas banget kalau kamu simak singlenya Akon yang satu ini with Beautiful Day.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Motivasi kreatif hari ini.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
5: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

Yeay teman berdua, asik banget ya singlenya, bikin kita jadi bergerak lah pagi hari ini. Jadi teman berdua, untuk kamu yang pastinya seneng banget gitu karena desa Sade tepatnya ya, salah satu desa adat tertua yang ada di Lombok tercinta ini dan berada di Lombok tengah sana teman berdua. Itu memang sedikit demi sedikit pelan-pelan recovery-nya dibantu oleh berbagai pihak ya. Pastinya Dinas Pariwisata juga sudah memfasilitasi, Kementerian Pariwisata ya maksud ini, kemudian juga banyak pihak-pihak, bahkan Raffi Ahmad itu menyumbang sampai 1M deh ya untuk kebangkitan Desa Sade, pelaku industri kreatif yang ada di sana, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana juga ya, dan terutama juga untuk penenun-penenunnya gitu, semoga aja kembali bisa bangkit semangatnya dan Desa Sade bisa kembali juga jaya seperti sebelum-sebelumnya. Ada gak sih di antara kamu yang belum pernah ke Desa Sade sama sekali? Waduh, harus ya teman berdua. Karena para wisatawan itu wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, itu agenda wajibnya kalau ke seputaran Mandalika habis itu ya berkunjung ke Desa Sade gitu, melihat desa adat yang benar-benar memang masih menggunakan material-material zaman dulu banget gitu. Dan di situ juga selain Desa Sade yang dekat dari situ tuh ya kira-kira beberapa meter lah ya dari Desa Sade, itu ada Desa Ende juga gitu namanya ya. Sama-sama desa adat gitu yang memang wajib lah ya kamu kunjungi teman berdua dan melihat seperti apa sih proses menenun di sana, kemudian seperti apa lingkungan di sana. Wah, pokoknya sekali-sekali harus banget untuk diagendakan ya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Uru 2, ternyata ada Hari Pariwisata Dunia ya. Tapi ini emang udah berlalu sih Teman Uru 2, tepatnya itu di tanggal 27 September ya. Jadi Hari Pariwisata Dunia ini membahas peran pariwisata bagi masyarakat global dan juga pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, karena tahun ini itu adalah temanya Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism ya, dan menekankan pentingnya teknologi digital dan juga kecerdasan buatan. Wow, seperti apa ya peran pariwisata dan juga AI ya, atau AI bagi pariwisata ini seperti apa gitu. Melansir dari United Nations PBB Indonesia, AI memang mulai mengubah cara pengunjung terutama ya, dimana penggunaan AI ini bisa membantu pelaku pariwisata meningkatkan pelayanan, terus juga membuka peluang baru bagi UMKM. Dan teknologi ini berpeluang gitu memperkuat usaha kecil supaya bisa mengikuti perubahan kebutuhan pengunjungnya. Wow, menarik ya. Nanti deh Dini bakalan share informasinya. Teman Pro 2, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: 104,2 Pro 2 FM.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

Okay, yang satu ini teman Pro 2, It Girl by Jade. Spesial untuk siapa? Untuk kamu. Spesial untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget di edisi hari Minggu sekarang. Wow, it's Sunday. So I hope this Sunday all of you teman Pro 2 benar-benar menikmati hari Minggu ini dengan banyak kegiatan-kegiatan kamu pastinya. Dan salah satunya nih, karena memang ini segmennya budaya dan pariwisata ya, ya pastinya juga nih kalau misalnya teman Pro 2 punya rencana-rencana seru di weekend kali ini, itu banyak lah yang bisa direncanakan. Kamu juga sekarang udah gampang banget kan kayak mencari nih kira-kira spot pariwisata ataupun tempat-tempat yang kayaknya pengen kamu datengin gitu. Kan sekarang udah ada AI ya kan. Tapi ini dia yang emang Dini bahas ya pagi hari ini. Seperti apa sih penggunaan AI untuk para pelaku pariwisata sekarang nih teman Pro 2. Jadi dilansir dari PBB Indonesia, AI memang mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan merencanakan perjalanan. Dan teknologi ini juga mempengaruhi cara industri pariwisata bekerja dan juga merancang pengalaman bagi pengunjungnya. Jadi penggunaan AI ini mampu membantu pelaku pariwisata meningkatkan pelayanan serta membuka peluang baru bagi UMKM. Jadi emang teknologi ini juga berpeluang memperkuat usaha kecil supaya bisa mengikuti perubahan kebutuhan pengunjung ya. Tapi pertumbuhan teknologi pariwisata itu juga punya tantangan tersendiri nih ya, yang perlu banget untuk disoroti oleh banyak pihak gitu. Dimana PBB memperingatkan teknologi ini ternyata bisa membuat kunjungan wisatawan terfokus pada satu destinasi atau platform tertentu aja. Kalau nggak dikendalikan, teknologi ini bisa memusatkan kunjungan wisatawan hanya pada beberapa tempat dan platform tertentu aja gitu. Jadi membuat banyak destinasi berharga lainnya justru bakalan tertinggal gitu. Nah inilah ya situasi ini yang membuat nanti adanya peluang gitu, beberapa destinasi lain bakalan tertinggal walaupun punya potensi pariwisata apalagi yang bagus juga gitu. Nah oleh karena itu perkembangan digital ini harus banget dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan bagi berbagai wilayah gitu. Baiklah. Teman Pro 2, nanti Dini masih bakalan share informasi-informasi serunya. Walaupun waktu Dini tinggal 15 menit lagi aja pagi hari ini, pastikan teman Pro 2 masih stay tune.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Teman Pro2, wow, kita menuju ke jam 10 pagi. Dan ini masih ngomongin soal pariwisata dunia yang menghadapi perubahan digital juga ya, dan juga AI pastinya. Dimana untuk hari pariwisata dunia tahun ini itu temanya adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism, Teman Pro2. Dan menegaskan ya pentingnya keterlibatan pekerja pariwisata dan warga dalam perubahan teknologi gitu. Dan ya pastinya harus punya kesempatan untuk ikut menentukan arah perubahan industri pariwisata di masa depan gitu. Jadi mungkin peningkatan keahlian digital ini menjadi kebutuhan dalam menghadapi transformasi ini. Dan PBB pun menegaskan perluasan akses teknologi ini supaya manfaat inovasi bukan hanya dinikmati golongan tertentu. Dan peringatan Hari Pariwisata Dunia di Indonesia juga kan membahas perubahan digital nih dan AI. Jadi Pacific Asia Travel Association mencatat agenda ini melibatkan akademisi, pemimpin pariwisata, pelaku industri, dan juga inovator muda. Jadi memang bukan sekedar melihat AI sebagai teknologi aja, tapi juga mempertimbangkan nih pengaruhnya terhadap destinasi dan publik. Jadi digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengalaman pengunjung misalnya, serta juga mampu memperkuat keterlibatan masyarakat. Dan penggunaan teknologi juga harus berjalan bersama prinsip pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. So, harus ada inovasi ya yang berlandaskan nilai kemanusiaan juga yang memberikan manfaat bagi warga lokal gitu. Jadi enggak cuma membicarakan kecanggihan transformasi teknologi sekarang aja, tapi momentum nih untuk dunia pariwisata memastikan transformasi digital bisa menghasilkan pariwisata yang inklusif, terbuka, dan juga berkelanjutan. Nah, itu dia. Thank you Teman Pro2 untuk kamu yang udah stay tune di sini. Dini, seneng banget bisa nemenin kamu hari ini, pagi ini tepatnya. Sekali lagi untuk Teman Pro2 yang kayaknya punya agenda untuk nonton MotoGP hari ketiga, race day, Race in Paradise. Pastikan Teman Pro2 harus mempersiapkan diri dengan baik ya, karena pasti bakalan panas banget di sirkuit ya kan. So karena juga tadi informasi cuacanya panasnya itu mencapai 32 derajat Celcius, kamu bawa mini fan boleh, bawa kipas boleh, terus juga jangan sampai dehidrasi, minum air putih yang banyak, kemudian jangan lupa makan dulu kali ya, pakai baju longgar-longgar aja, bawa topi juga kalau bisa gitu Teman Pro2. Dan ya itu tadi, tetap jaga kesehatan kamu, dan dalam berkendara nih walaupun di sirkuitnya yang ngebut-ngebut, kamu gak boleh ngebut ya, harus sabar juga. Pasti bakalan rame banget karena bakalan ada Agnes Mo, ada Tip X juga yang bakal meramaikan MotoGP 2026 ini. Okay, thank you Teman Pro2 sekali lagi untuk kamu yang udah stay tune di sini. Dini yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep weekend, keep your spirit, and stay tune terus di Pro2 FM 104,2 FM ataupun juga di RRI Digital. Bye-bye.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro2.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk edisi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali Desa Adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi NTB kini mulai menggeliat. Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali Desa Adat Sade. Selain itu, disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak, sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. Dari sisi rekonstruksi, desain pembangunan kembali diinisiasi oleh Injourney Tourism Development Corporation. Tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan Komunikasi Adat setempat. Teman Pro 2 Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika kemarin. Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari Jorge Martin. Pembalap Ducati Lenovo itu memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke depan seusai start. Insiden kemudian terjadi di tikungan 1 melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Kedua pembalap tersebut terjatuh ke area gravel dan gagal menyelesaikan balapannya. Sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan diikuti Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Persaingan berlangsung ketat antara empat pembalap terdepan. Marc Marquez terus memberi tekanan kepada sang pemuncak klasemen dalam balapan sprint sejauh 13 putaran tersebut. Balapan utama MotoGP Indonesia sejauh 27 putaran dijadwalkan berlangsung pada hari ini pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Ini akan menjadi penentu dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Teman Pro 2, pastikan kamu untuk stay tune terus di 104,2 FM karena masih banyak sekali informasi-informasi seru dan acara-acara yang bisa kamu simak. Stay tune terus hanya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM. Another HKJFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist, Semen Pro 2. Hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 ya. Dan senang banget kamu bisa dengerin lagi lagu-lagu favorit kamu dengan cara request. Ya langsung aja via WhatsApp 081-9020-5700. Atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @Pro 2 FM Mataram. Oke, aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Tulang dan Nadi, Betiara Andini, teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, dengan single-single yang ready banget untuk kamu request di hari ini ya, di hari yang masih terlihat cerah banget dan kabarnya siang hari nanti bakalan panas ya. So boleh ngadem deh ya, untuk kamu yang lagi menikmati perjalanan, yang lagi menikmati aktivitas kamu ya. Dan aku punya lagu yang kamu siap banget untuk request. Oke, ada siapa aja nih yang udah ikutan join di WhatsApp 0819020570000. Selamat siang buat Irma yang ada di Mataram, pengen banget request lagunya Titik Nadir Kahitna bareng sama Monita Tahal ya. Oke. Terus ada Aan juga, lagunya Nadif Basalamah yang judulnya Bergema Sampai Selamanya. Terus ada Tata. Hai Tata, selamat siang juga. Selamat liburan, selamat menonton GP katanya. Semoga juaranya adalah pembalap favorit kamu ya. Lagunya Nuna Yang Hung dong Kak. Oke deh, lagunya asik-asik ya, walaupun rada-rada ada yang mellow juga. Bukan rada-rada lagi ya, tapi emang mellow. Tapi buat yang request, langsung aja aku bakal putar buat kamu. Yang belum request, aku tunggu ya sampai di jam 12 siang nanti.

0: Bangat sih.
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

with Hung, teman berdua. Ya, dan single yang satu ini udah ada banget yang request ya. Ada Angga yang pengen diputerin lagunya Perunggu 33 kali. Dan ada juga Doni yang pengen diputerin lagunya Hindia bareng sama Baskara yang Cincin. So, kayaknya dua single kita langsung aja dengerin ya, teman berdua. Dan aku tunggu juga untuk kamu yang masih pengen sing along bareng sama single-single favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

by Hindi ya, Baskara dan juga Enrico yang udah request lagunya. Ya, ini dia lagu kamu ya. Dan untuk yang udah request juga dan aku bakal baca ya, ada single Sumpah Mati by Selena Grace yang udah di request nih ya. Siapa tadi yang request? Ya, ini via WhatsApp di 0819020570000 ya. Mana dia tadi? Ada Minace ya. Ditunggu ya lagunya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Oke, terima kasih juga buat kamu ya. Terus ada Aan juga yang ada di Mataram ya, lagunya Barsena bareng sama Raisa yang Awal Kisah Selamanya. Lagu romantis ya. Terus satu lagi nih, teman Pro 2 ada Salsa yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Lagu asik tuh buat nemenin siang-siang hari Minggu, gak mau galau-galauan. Iya dong, gak usah galau-galauan ya, dibawa asik aja. Menikmati hari Minggu itu dengan berbagai macam hal yang seru, atau mungkin kamu pengen refresh, kamu pengen recharge energi juga, it's okay banget sih ya. Pokoknya makan enak, tidur nyenyak gitu ya, cari yang bikin kamu happy gitu ya, karena besok udah Senin lagi. Oke, okay? Udah 3 single yang di request, so aku bakal puterin dulu buat kamu yang udah request ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan join, aku masih bisa untuk ngebacain kok ya, di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM, teman terbaik kamu. India, Selena Grace bareng sama Arin Andirianto, Sumpah Mati.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yeay, ciao by Bruno Mars, teman Pro 2. Yeay, untuk kamu yang lagi menikmati hari Minggu kamu, lagi bersantai, lagi hektik, ada juga yang lagi berangkat untuk ke sirkuit ya. Oke, enjoy your weekend, enjoy your Sunday, teman Pro 2. Dan buat yang belum enjoy, boleh enjoy single-single di sini yuk. Ya, kamu langsung aja request ya, karena ada beberapa request yang belum aku baca lagi ya. Ini dari Ala yang ada di Mataram, yang pengen diputerin lagunya Bersenja Gurau by Raim Laode, soalnya asik lagunya. Oke. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Asti. Hai Asti, selamat siang juga, salam kenal buat kamu. Ya, lagunya aku pengen lagu terbarunya Rizky Febian dong kak, yang judulnya Aduh Pandang ya, buat aku yang lagi memandang hari ini yang lagi cerah banget, kira-kira kemana ya? Ya, soalnya lagi rame banget, itu yang bikin mager. Oh, mungkin kamu tipenya yang pengen liburan fancy, terus kayak gak ada keramaian gitu ya. Ya di rumah sih. Sambil makan makanan enak gitu ya. Kalau menurut aku, ya makanan kesukaan kamu, tontonan favorit kamu, bareng orang-orang kesayangan, kayaknya seru sih ya. Terus satu lagi nih ya, ada Ardi, lagunya Olivia Rodrigo yang Drop It. Oke, lagunya asik-asik, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mau ikutan lagi, masih ada waktu kok sampai di jam 12 siang nanti. Sekarang kita Bersenja Gurau dulu, lanjut Adu Pandang, dan ada singlenya Drop It by Olivia Rodrigo. Oke.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

teman Produa, masih di Produa Hitlist ya, dengan suasana siang yang semakin panas di luar sana, makin cerah ya. Tapi dan semoga aja perjalanan kamu hari ini bisa lancar, walaupun agak macet-macet dikit, rame sih sebenarnya ya, kalau misalnya kamu ke tempat-tempat wisata yang ada, karena memang ada beberapa side event juga yang berlangsung gitu ya di beberapa lokasi yang ada di Pulau Lombok ini. Jadi memang ini membuat keseruan tuh makin berasa banget gitu ya dengan adanya event internasional ini, teman Pro 2 ya. So buat kamu, jaga kesehatan ya, jaga konsumsi makanan juga ya, banyak minum air ya, terus juga sempatin waktu istirahat ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan request-request teman Pro 2 ini masih lancar, belum aku baca ya. So aku bakal baca lagi, ada Eva yang minta diputerin lagunya Sal Priadi yang judulnya Titik-titik di Ujung Doa. Oke, okay. Terus ada siapa lagi nih? Ada Via. Hai, selamat siang Via. Lagunya Juicy Luisi dong Kak yang judulnya Sayangnya. Oke. Okay. Terus satu lagi kalau gitu teman Pro 2 ini dari Anggun yang pengen diputerin lagunya Ketsi yang judulnya Huti Fruity. Oke, okay. Aku bakal putar juga buat kamu, dan untuk teman Pro 2 yang belum join untuk request lagu favoritnya, masih ada waktu ya, masih ada kesempatan ya untuk kamu request lagu kamu di sini ya di Pro 2 Hitlist. And kita ke single yang udah di request dulu, ada Sal Priadi, Juicy Luisi dan Ketsi.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air.

bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Okay, Hutti Fruity teman produa dari biliknya Catsy. Buat kamu yang udah request tadi ya, semoga aja udah seneng gitu ya, bisa dengerin lagu favorit kamu bisa keputar ya. Terus aku ada request lagi nih beberapa dari teman produa yang belum kebaca ya. Ada siapa nih? Ada Intan yang pengen diputerin lagunya Nakila, My Man Gue. Waduh, ini pengen sing along sih ya kayaknya. Terus ada Rara juga, lagunya Tulus Teh Hijau Kakak, lagi relate soalnya sama lagunya. Kayaknya kalau bilang relate banyak sih yang relate sama lagu ini ya. Jadi tunggu aja Rara ya. Dan satu lagi ya, ada Cynthia. Hai Cynthia, lagunya Adrian Khalif dong Kak, yang judulnya 2001 kali ya. Okay, ditunggu aja deh buat kamu ya. So untuk teman Pro 2 yang udah ikutan join ya, dari tadi ya pengen dengerin lagunya, tenang aja ya, aku bakal putar buat kamu. So kita dengerin dari lagunya Nakila, My Man Gue. Terus ada juga lagunya Tulus dan juga Adrian Khalif.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

2001 kali teman Pro 2, single terakhir di Pro 2 Hitlist ya. Tapi kebersamaan bareng sama Putri gak berakhir begitu aja, karena aku masih bakal nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya ya. Dan singlenya Sabrina Leonor selesai ya, itu selesainya untuk gelaran Pro 2 Hitlist. Tapi Pro 2 FM masih bakal nemenin kamu, masih ada Muda Kreatif di Santai Siang. So keep stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio. Stages. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. 104,2 Pro 2 FM.

0: Tuan Produa, santai siang dengan informasi muda kreatif hadir lagi buat nemenin kamu di edisi hari ini. Hari Minggu ya, weekend kamu 11 Oktober 2026 dan aku bakal punya informasi seputar UMKM, kuliner ya, industri kreatif yang sedang menggeliat ya di Kota Mataram saat ini Tuan Produa. Bukan di Kota Mataram sih, lebih tepatnya di Nusa Tenggara Barat ya, karena memang ada gelaran juga gitu ya untuk para UMKM yang go internasional di ajang MotoGP Mandalika Tuan Pro 2 ya. Jadi kabarnya di MotoGP Mandalika ini jadi panggung untuk 139 UMKM NTB untuk go internasional. Why? Karena memang di situ nanti bakal hadir gitu ya Tuan Pro 2, 139 UMKM yang akan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ya yang sedang mengikuti event MotoGP Mandalika ya. Sejak hari Jumat ya 9 Oktober sampai 11 Oktober 2026 nanti ya, dan untuk info terupdate-nya nanti aku bakal share buat kamu. Jadi untuk Tuan Pro 2 yang penasaran seperti apa sih gitu ya pelaksanaannya, terus kamu juga bisa mencicipi kuliner apa aja gitu ya Tuan Pro 2. Ntar aku bakal share informasi selengkapnya di Muda Kreatif. Tapi kita bakal jeda karena saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

berani baikun to IG teman Pro 2 ya. Dan memang sekarang produk-produk UMKM yang ada di NTB ya sudah berani unjuk ya, seperti apa sih hasil produk yang ada gitu. Dan memang sudah diberikan wadah atau ruang gitu ya, atau tempat dalam Lombok Sumbawa Festival LSF 2026 ya, dimana ini peluang bagi 139 UMKM untuk mempromosikan produk sekaligus menjaring pembeli mancanegara di tengah gelaran MotoGP Mandalika ya. Dan festival yang digelar di belakang Great Stand Base Sirkuit Mandalika ya, itu menghadirkan produk lokal ya, pertunjukan seni tradisional Ciloka akselerasi juga hingga tarian khas Sumbawa ya. Dan mewakili Gubernur NTB, Asisten 2 Setda NTB sekaligus Ketua Panitia Daerah MotoGP Haji Lalu Muhammad Fauzal mengatakan LSF ini menjadi salah satu panggung yang strategis untuk memperkenalkan produk lokal dalam ajang internasional. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB juga mengatakan, Bapak Ahmad Nur Aulia itu mengatakan festival tersebut tidak hanya mengejar transaksi penjualan ya, tapi juga dampak ekonomi, sosial dan juga budaya ya, serta lingkungan juga. Nah, untuk total 139 UMKM yang terlibat itu sebanyak 114 itu dapat fasilitas ya pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Sementara 25 UMKM lainnya mendapat dukungan melalui BPR NTB. Dan pelaku usaha juga memperoleh dukungan tabungan Bright Gas gratis dari Pertamina Patraniaga ya. Dan peluang pasar internasional ya mulai dirasakan langsung oleh pelaku UMKM ya, salah satunya pedagang donat ya, di sana ada minuman juga yang dijual gitu ya, mengaku mendapat sambutan yang positif ya. Dan pembeli nggak cuma dari daerah aja, tapi banyak wisatawan mancanegara juga gitu ya, bahkan kayak wisatawan asing menjadi salah satu kelompok pembeli yang cukup dominan. Semoga aja dengan LSF ini gitu ya, Lombok Sumbawa Festival ini ya, bisa terus menghidupkan perekonomian yang ada di NTB ke depannya gitu ya, supaya semakin mendunia.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

kuliner yang juga ada gitu di festival atau di bazar yang ada di Mandalika saat ini adalah cerorot, teman Pro 2. Hayo, siapa yang suka makan cerorot? Jujur aku sih ya. Ini adalah salah satu jajan tradisional Lombok ya, yang punya cara unik untuk makannya gitu ya. Harus diputar-putar baru didorong dari bawah. Ya harus ngelihat ya, karena beberapa reporter kami juga yang datang ke sana gitu ya, meliput, melaporkan seperti apa gitu ya, teman Pro 2, hasil dari pantauan mereka gitu selama mengikuti dan melaporkan secara langsung ajang MotoGP gitu ya, menemukan adanya cerorot ini yang mereka juga nikmati. Dan tau gak sih, cerorot ini adalah kuliner suku Sasak Lombok ya, dan bahan-bahannya sederhana dari campuran tepung beras, santan kelapa, gula merah ya, dan sedikit garam ya. Terus dibungkus pakai daun kelapa atau janur untuk pembungkusnya, dan dibentuk menyerupai kerucut panjang seperti corong atau kerucut es krim. Terus diikat dan disematkan dengan lidi. Tekstur dan rasanya tuh lembut, kenyal, ada manis, gurih, khas santan gitu. Dan memang itulah salah satu yang uniknya adalah dengan cara makannya ya. Dan kue ini disajikan di berbagai acara adat, syukuran, pernikahan ya.

dan itu bisa jadi salah satu yang harus dijaga gitu ya teman Pro 2, kuliner tradisi yang ada dan jangan sampai salah cara makannya. Oke. Okay?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Afternoon Pro 2. Ya, yeah. This afternoon. Oh, udah afternoon atau siang sih ini? Tapi waktu siang hari yang emang waktunya kamu untuk mengisi asupan energi. Tadi kan aku udah kasih beberapa referensi. Mungkin kamu langsung mau kulineran ke Mandalika sana gitu ya, cobain beberapa menu-menu tradisional yang ada di Pulau Lombok, karena memang di situ kayak dalam satu tempat gitu ya, beberapa makanan atau kuliner khas yang ada di Pulau Lombok itu tersaji di situ ya, khas Lombok Barat, terus juga Lombok Tengah, terus juga makanan-makanan tradisional lainnya sudah siap gitu ya untuk kamu kunjungi but-butnya yang ada di sana. Terutama untuk kamu yang sedang nonton MotoGP ya teman Pro 2, pokoknya dibawa happy aja, dibawa hal-hal yang menyenangkan ya, dan jangan lupa dibawa duitnya yang banyak ya, karena banyak merchandise juga di situ yang akan menggiurkan kamu jadi salah satu buah tangan gitu ya. Kalau misalnya punya keluarga atau orang-orang terdekat juga yang datang langsung jauh-jauh gitu ya, kita masih untung ya, ada di Lombok gitu ya, kayak nggak perlu keluarin duit buat akomodasi, transportasi gitu ya, tinggal berangkat aja ke sana dan beli tiketnya doang gitu ya teman Pro 2. Oke. Okay. Dan karena udah mau menuju jam 1 siang, untuk informasi lokal di Muda Kreatif ya, mesti udahan dulu. Nanti aku bakal balik lagi kok, tenang, masih ada zona olahraga.

Zona Olahraga hadir untuk nemenin kamu lagi, teman Pro 2. Dan olahraga yang tentunya sedang kamu ikuti, sedang kamu tonton ya. Dan kamu pengen lihat seperti apa aksi dari jagoan kamu, teman Pro 2, di ajang MotoGP 2026 ya. Dan ada informasi terupdate nih dari Moto2 dan juga Moto3 gitu ya. Karena kan Indonesia mengirimkan perwakilannya ya, di sini ada Veda Ega dan juga Mario Aji yang jadi harapan Indonesia di MotoGP Mandalika ya. Ntar aku bakal update informasinya dan beberapa informasi dari pembalap internasional lainnya juga. Jadi stay tune terus ya di Zona Olahraga sampai di jam 2 siang nanti.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

ini dia informasi dari dunia olahraga pertama yang aku bakal share buat kamu gitu ya, terkait dengan Veda, Ega Pratama dan juga Mario Suryo Aji ya, yang ada di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang menjadi harapan sekaligus kebanggaan bagi publik tanah air, karena dua pembalap ini nanti akan dihadap kan dengan pendukung sendiri dalam ajang motor dunia yang berlangsung di sirkuit Mandalika tentunya ya, dan nanti mereka akan berjuang untuk bisa sampai naik podium, amin ya, kita doain bareng-bareng, kita langsung support, datang langsung ke situ gitu ya. Dan Veda Ega berkompetisi di Moto3, sedangkan Mario Aji berlaga di kelas Moto2. Partisipasi keduanya menjadi salah satu perhatian dalam gelaran MotoGP Mandalika yang berlangsung, dan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengajak masyarakat memberi dukungan kepada kedua pembalap tersebut. Menurut Troy, kehadiran kedua pembalap bukan sekadar menambah semarak persaingan di lintasan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengembangkan potensi dan berani bersaing di level internasional. MotoGP Mandalika menjadi kesempatan bagi penggemar balap tanah air untuk menyaksikan langsung perjuangan pembalap Indonesia di tengah persaingan dengan pembalap-pembalap dari berbagai negara. Dukungan publik juga terasa dari tingginya antusiasme penonton. ITDC sebelumnya mengumumkan seluruh kategori tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang sudah habis terjual ya kemarin ya, dan tingginya minat penonton tersebut menjadi latar bagi Mario dan Veda untuk tampil di hadapan publik Indonesia. Dukungan dari tribun diharapkan menjadi tambahan semangat bagi keduanya saat menghadapi persaingan di masing-masing kelas ya, dan partisipasi Mario dan Veda sekaligus memperlihatkan keterlibatan pembalap Indonesia dalam kejuaraan dunia Grand Prix ya. Oke, semoga nanti bisa menampilkan yang terbaik ya, karena hari ini adalah perform dari semua laga Moto2, Moto3, terus juga MotoGP ya, udah mulai satu persatu gitu ya, kebanggaan dari kita semua akan menunjukkan hasil dari latihan yang sudah dijalani. Dan semangat terus tentunya untuk kamu yang juga sedang bertugas hari ini ya, semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, bisa menyelesaikan semuanya dengan penuh semangat ya. Dan aku juga bakal masih terus semangat untuk nemenin kamu di zona olahraga ya. Selanjutnya masih ada informasi tentang MotoGP nih teman Pro 2 ya, tentang ini mungkin pembalap favorit kamu kali ya teman Pro 2 ya yang kemarin dapat finish pertama, yaitu Marc Marquez ya. Terus juga nanti seperti apa hasil dari balapan dari berbagai seri yang ada, kayak bentar lagi semuanya bakal mulai gitu ya, digelar satu persatu dan menunjukkan seperti apa hasil dari yang sudah dilakukan ya pada laga MotoGP 2026. Oke, untuk jadwal-jadwal race-nya teman Pro 2 mungkin kamu udah tahu ya, tapi aku bakal ingetin lagi ya supaya jangan sampai kelewat ya. Di hari ini teman Pro 2 sesi balapan untuk Moto3 jam 12 siang. Wow, ini 20 lap ya. Jadi kayak sedang berlaga. Terus juga ada Moto2 race di jam 12.15, ini juga sedang berlaga, dan MotoGP main race entar di pukul 15. Wow.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Zona olahraga ya, dan ini dia yang kamu tunggu-tunggu ya, untuk jadwal yang sudah berlangsung dan kamu bisa nonton di live streaming, kamu bisa nonton di TV ya, yang akan ditayangkan, dan mungkin udah ada juara-juara yang sudah hadir ya di tahun 2026 ini, karena untuk Moto3 ya itu udah berlangsung di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya, dan untuk Moto2 Race ya sekarang ongoing ya, dimulai dari 13.15 ya dengan durasi putaran 22 lap. Wow, siapakah nanti yang akan jadi juaranya, teman Pro 2? Dan untuk MotoGP Main Race sendiri ya, itu nanti bakal berlangsung di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan 27 lapnya. Wow, ini keren banget sih kalau kata aku, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang sudah punya jagoannya masing-masing, udah beli merchandise-nya sesuai dengan jagoan kamu ya, teman Pro 2, udah siap-siap untuk memberikan support terbaik kamu ya, dan tentunya juga bakal nonton beberapa perform dari musisi-musisi yang siap untuk membuat Mandalika panas, ya emang udah panas ya teman Pro 2, tapi makin menyala sih kalau menurut aku ya, karena nanti malam itu juga bakal ada perform dari Agnes Mo ya, tapi sebelumnya bakal ada Tip X juga sih ya di MotoGP kali ini teman Pro 2, jadi kebayang gimana ramenya, gimana hardangnya gitu ya untuk gelaran MotoGP Mandalika di tahun 2026 ini. Dan nanti sebelum race itu juga ada Agnes Mo dan juga Nicky Baker di situ ya, di awal untuk race-nya untuk MotoGP, terus juga

bakal ada perform dari beberapa kebudayaan yang ada di NTB, ada tari-tarian. Aduh, pokoknya kalau aku sih ini adalah salah satu cara kita gitu ya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya budaya dan NTB itu punya yang bisa untuk ditampilkan di kancah internasional. Bangga banget ya teman Pro 2, NTB dilihat oleh seluruh dunia dan itu hanya ada di Lombok ya, di Lombok Tengah, di sirkuit kebanggaan kita di Mandalika International Circuit ya. Oke, untuk kamu yang lagi menikmati panasnya Mataram dan sekitarnya, apalagi Lombok Tengah dan sekitarnya, ya udah kita ngadem dulu sama single ya, dan aku masih bakal nemenin kamu di Zona Olahraga.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Gak berasa teman pro 2, waktu aku untuk nemenin kamu di zona olahraga ternyata udah hampir selesai. Bukan hampir sih, udah selesai karena udah 13.55 ya waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya aku harus segera say goodbye. Thank you buat kamu yang udah stay tune. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kalau gitu langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, happy Sunday ya, and bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: One of four points FM, teman terbaik kamu, udah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya di penemani kamu di 104,2 MHz. Dan teman bro 2, buat kami lagi di perjalanan menontonin MotoGP hari terakhir, hati-hati di jalan teman bro 2, karena hari ini ada Agnes Mo. Wah, seru banget. Pertama kali lo once in a lifetime Agnes Mo nyanyi lagu Indonesia Raya berkumandang di stage Mandalika. Wah, kayak bakal kayak gimana ya? Kemarin udah nyanyi di FIFA, sekarang Indonesia Raya for the first time banget nih Agnes Mo. Dia juga penasaran kayak gimana ya yang ada di grandstand A, pastinya seru banget ya nontoninnya. Dan teman produser, anyway, dari jam 2 sampai jam 3 nanti bakal ada segmen Entertainment Today, kita bakal ngebahas seputar dunia entertainment pokoknya selama 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana and stay tune on 104.2 FM.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him.
1: Gali lagi-lagi. Gali lagi-lagi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

104.7 FM, teman terbaik kamu masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz, your favorite hits music station. Dan teman bro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, dan juga yang lagi di perjalanan ke Mandalika. Wah, ini pastinya bakalan seru banget karena ada opening dari Agnes Mo dan juga ada Nicky Baker, ada Judika, ada banyak banget bertabur bintang ya untuk race terakhir ini teman bro 2. And anyway, Dipa tadi udah ngedapetin spill-spillan dikit ya penampilannya Agnes Mo yang rehearsal sama Nicky Baker, karena Dipa ngeliat story temennya Dipa, jadi ya tahu dikit-dikit tipis-tipis lah ya untuk Agnes Mo bakal nyanyinya kayak gimana. Itulah privilege punya teman yang akhirnya jadi volunteer di sirkuit ya. Bisa ngelihat dia itu nge-story-in akhirnya Agnes Mo nyanyi Indonesia Raya for the first time in her life. Dan teman pro 2, anyway, ngomong-ngomongin Agnes Mo, Agnes Mo ini emang lagi melejit banget ya, karena dari film Richard kemarin dia bener-bener gak habis-habis jobnya ya. Kata gue, Agnes, lu kagak capek bolak-balik naik pesawat LA terus ke Indo, LA Indo lagi, LA Indo. Dipa tuh merhatiin banget Agnes Mo itu, kegiatannya padat banget. Dan dia itu sempat Dipa perhatiin tuh kayak lemes gitu. Kelihatan kan orang kalau lemes gitu, pastinya dari raut wajahnya itu kelihatan, karena flightnya kan lumayan panjang ya, kalau dari Indo ke LA, LA ke Indo pun sebaliknya gitu kan. Dan yang mau Dipa bilang adalah Agnes Mo jangan lupa istirahat, dan semoga penampilannya Agnes Mo nanti di final hari ini itu bisa menampilkan yang terbaik tentunya. But no doubt ya, Agnes Mo pasti bakal totalitas sih, kita lihat aja nanti ya. Anyway, buat kamu juga teman pro 2 yang masih stay tune, kita masih bakal ngebahas seputar dunia entertainment, so please don't go to anywhere and stay tune.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Sering berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Alright, teman Bro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Entertainment Today. Dan ini kabar dari Olivia Rodrigo yang tegas banget ya, kalau pakai AI itu enggak boleh dalam pembuatan musik ya. Karena dia tuh bilang dia tuh enggak akan pernah pakai AI dalam karya musiknya. Enggak akan, karena dia ngaku pernah coba ngeksplorasi AI gitu kan sama produser lamanya, dan sekedar buat ngeliat ide judul lagu gitu. Tapi hasilnya justru kayak, ih gak bagus deh gitu. Dan pernyataan Olivia ini hadir di tengah perdebatan tentang penggunaan AI yang semakin berkembang di industri musik. Salah satu isu yang mencuat ada Suno AI ya, yang bisa pakai audio yang diperoleh dari YouTube untuk ngelatih model AI-nya. Tapi di sisi lain sejumlah musisi itu juga menggugat si Suno ini, karena platform ini tuh menghasilkan musik yang dapat meniru identitas, gaya musisi tanpa persetujuan. Nah, sikapnya si Olivia ini berbeda sama sejumlah musisi yang mulai pakai AI gitu kan. Jadi menurut Olivia, dia harus punya batas juga nih untuk AI. Dan ini pun Olivia nyampein pendapatnya itu setelah periode yang cukup sibuk ya, ngerilis album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Congratulations anyway buat Olivia juga album barunya, karena album baru ini dapat respons positif juga, karena ini perjalanan kreatifnya Olivia yang sekarang lagi menjalani Unravel Tour. Kamu udah nonton belum yang Olivia Rodrigo di bawah air itu? Air terjun gak tuh? Air yang terjun dari atas, terus tiba-tiba dressnya tuh berubah warna. Wah, itu sih kayaknya Dipa tumen lihat sih artis yang menjalani hal seperti itu. Kalau kamu gimana teman Bro 2? Amis gak ngeliat Olivia Rodrigo?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Oke, teman Pro 2, udah pukul 14.50, bentar lagi bakalan kelar di pandemening kamu di Entertainment Today. And anyway, teman Pro 2, Taylor Swift ini lagi memasak ya. Ada kejutan baru, teman Pro 2, di 25 September nanti, yaitu Taylor Swift akan mengumumkan The Life of a Showgirl, The Encore versi deluxe dari album The Life of a Showgirl. Nah, ada 4 lagu baru nih, termasuk Passion Zero yang sebelumnya diumumin sebagai single terbarunya. Kabar ini tuh datang hampir setahun setelah album studio ke-12-nya si Taylor Swift itu rilis di 3 Oktober 2025. Anyway, dia tuh bilang lagu-lagu tambahan ini lahir sekitar setahun lalu gitu kan. Ketika dia tuh pergi ke Swedia merayakan pencapaian albumnya lah gitu kan. And di perjalanan itu mereka nemuin studio dan akhirnya balik deh ngelakuin hal yang biasa dilakuin, ya nulis lagu. Dan Taylor pun bilang materi baru ini lahir dari rasa syukur sama sambutan yang dikasih fans-fansnya dari album itu. Nah, kehadiran edisi deluxe ini tuh jadi kejutan sebenarnya, karena sebelumnya si Taylor Swift itu udah negesin kalau The Life of a Showgirl bakal punya 12 lagu ya. Dia bahkan gak akan ada lagu ke-13 katanya. Tapi kayak, ah ini buat menghargai fansku, akhirnya dia merilis 4 lagu baru nantinya teman Bro 2. Bangga banget sama Taylor, baik banget. Anyway teman Bro 2, ini udah mendekati jam 3, nanti kita lanjut lagi ya. Karena setelah ini bakalan ke Pro 2 Jakarta dulu untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Stay tuned.

0: di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: ngerasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: siang oke banget pastinya, oke? Ya gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh, yaudah lah ya. Kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suaraku seneng enggak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 14 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 Tema Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini, kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: hanya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner-up minggu ini. Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andirianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan...

sudah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laode, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lu di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: keringat ke-19 minggu ini teman-teman dua, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman-teman dua, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: bertahan selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 17 teman perdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

14 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number

0: Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: 8 minggu ini teman berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: Peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: ini teman produ ya, yang menduduki minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman produ ya, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru saying off the air. And have a great weekend, teman-teman. I love y'all. Bye-bye.

Balik lagi ke Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2 barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Setelah tadi kamu di Pro 2 Jakarta, sekarang kita balik ke Pro 2 Mataram untuk menikmati music-music yang bakal Dipa putarkan. Sembari kamu di jalan, tentunya bakal ada single-single yang bakal menemani weekend kamu. Happy Sunday, teman Pro 2, and let's moving on.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Kambing,
1: sate. Guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.

Oke teman Pro 2, balik lagi barengan sama Dipa di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di Favorite Music Station 104.7 Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semoga kamu masih sehat selalu ya. Dan selama 1 jam ke depan bakal ada single religi yang bakal menemani kamu yang lagi di perjalanan maupun lagi di rumah nyantai-nyantai. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan teman Pro 2, tadi udah dibuka ya sama Opik dengan Tersenyumlah. Jangan lupa senyum ya teman Pro 2. Karena senyum itu kan bisa ngebuat orang lain senyum juga kalau ngeliat kita tersenyum. Kalau kita cemberut-cemberut pastinya orang males tuh ngobrol sama kita. Makanya jangan lupa senyum dan jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kamu. Karena nanti di pukul 18.13 akan dikumandangkan untuk azan sholat maghrib bagi kota Mataram dan sekitarnya. Kita lanjut dengerin single-single berikut ini dulu.

Oke, teman Bro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi kota Mataram dan juga sekitarnya. Tentunya udah gak senja nih, udah malam teman Bro 2. Selamat malam buat kamu yang baru aja join, buat kamu yang masih meratapi nasib, galau-galauan ya. Yuk kembalikan sparks atau semangat hidup kamu ya teman Bro 2. Ada banyak caranya tentunya ya. Tentunya gak perlu kamu berlarut-larut dalam kesedihan kamu, gak perlu larut dalam keterpurukan, karena ya namanya hidup tuh harus bangkit cepat ya. Kita semua boleh jatuh tapi kita harus bangkit lagi. Mungkin kamu bisa turunin ekspektasi, sesuaikan lagi sama lifestyle kamu, dan berhenti nyari validasi, terus realistis aja gitu ya. Misal, milih aktivitas yang masih bisa kamu usahakan hari ini, mulai list 1, 2, 3 hal yang pernah kamu lakuin dan berhasil. Terus, recall deh pola-polanya. Dan kamu bisa seleksi mau ketemu sama siapa aja dan untuk apa. Karena kita harus stop buang-buang waktu kalau keadaannya lagi gak stabil. Sangat disarankan untuk mencari lingkungan baru tentunya, buat ngasih kamu perspektif dan energi yang baru. Kadang kita tuh jadi pemenang, kadang kita juga harus belajar. Namanya juga chapter hidup ya. Bagian terpenting tuh sebenarnya gimana nantinya jangan sampai kamu kehilangan diri kamu dalam prosesnya. Karena your value is still there, teman Bro 2.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, dan kita masih di Senjata Fakur Pro 2 FM Mataram. Tapi Dipa harus kelar nemenin kamu karena bentar lagi bakal ke jam 7 malam. So, teman Pro 2, jangan lupa seluruh ya hal yang kau lihat di sosmed itu not everything is real. Jadi mungkin kamu ada ngelihat kehidupan orang lain di sosmed itu hanya 5% yang dia upload ya dari kehidupannya, karena mungkin 95%-nya dia keep sendirian. Yang kita lihat 5% itu jangan sampai udah berasa tahu banyak ya tentang orang itu. So, mind your own business. Jadi aku pun mengatur sosmedku sealai mungkin, sesuka-suka aku. Jadi aku pun jarang banget nge-posting tentang kerjaan, karena aku bagian posting happy-happy-nya aja gitu loh. The happy part gitu kan. Bagian sedih jatuhnya ya kali di-share gitu kan. Nanti itu jadi senjata orang buat ngejatuhin kita, ya enggak? Kalau lagi gagal, lagi jatuh ya, kamu keep aja sendiri, belajar dari sana. Because itu akan jadi pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita. And once again, thank you so much for station teman Pro 2. Dipa pamit dulu ya dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi di next Dipa siaran. Oke, okay? Dan teman Pro 2 bakal ada Gloria yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. So, Dipa yang bertugas signing out. And jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

hari Minggu teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM Mataram. Kali ini sama Glo sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Waktunya kamu mendengarkan Jazz Music sampai nanti di jam 8 malam. Habis itu bakal ada segmen-segmen menarik lainnya. So jangan ganti frekuensi, kamu tetap di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Teman terbaik kamu.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: 22. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Waipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kesibukan di sirkuit internasional Pertamina Mandalika belum sepenuhnya berakhir setelah Marco Bavesi finish terdepan dalam gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Minggu 11 Oktober 2026. Di balik berakhirnya balapan, para kru tim MotoGP langsung bergerak mengemas motor dan berbagai peralatan balap untuk dikirim ke seri berikutnya di Australia. Begitu sesi balapan rampung dan para pembalap menjalani wawancara televisi serta agenda protokoler lainnya, para teknisi dan kru masing-masing tim mulai membongkar perlengkapan di garasi. Seluruh peralatan dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam peti dan kontainer untuk sebelum diberangkatkan menuju negara tuan rumah putaran berikutnya. Informasi selanjutnya, jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157 ribu orang, melampaui target awal sebanyak 145 ribu penonton. Capaian ini menjadi salah satu indikator positif penyelenggaraan tahun ini, sementara Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC masih menghitung dampak ekonomi yang ditargetkan mencapai 5 triliun. Direktur Operasi ITDC Troy Rezawaroka menyebut, peningkatan jumlah penonton ini sebagai lonjakan yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan data jumlah penonton mengacu pada angka resmi yang dikeluarkan Dorna selaku penyelenggaraan kejuaraan MotoGP. Ia menjelaskan, penghitungan jumlah penonton tidak dilakukan hanya berdasarkan perkiraan panitia lokal. Terdapat formulasi tersendiri yang digunakan dalam pencatatan jumlah orang yang memasuki kawasan sirkuit. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Produa. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produa FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 dimanapun kamu berada, gimana kabarnya hari ini? Ada yang lagi galau nggak? Atau mungkin lagi galaunya karena besok hari Senin. Oh my God, jadi kayak cepat sekali waktu berlalu. Aku kan belum sempet kak untuk pergi-pergi ke tempat yang aku mau. Jujur memang terasanya cepet ya kalau misalnya kita libur. Cuma besok aku libur, jadi aku gak sabar banget. Hari Senin libur rasanya enak banget, seru banget. Kenapa? Karena aku ngerasanya kayak kalau hari Senin libur tuh ketika orang lagi riweh kerja, aku libur tuh rasanya kayak yes. Yesnya kenapa tuh? Karena menurut aku jadi kayak lebih sepi aja. Dan juga hari ini kan hari terakhir GP ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang lagi OTW jalan pulang, atau mungkin lagi nonton konsernya Agnes Mo kali ya, karena hari ini bakal ada Agnes Mo juga. Jadi mungkin ya, atau mungkin yang udah kecapean nonton terus mau pulang karena besok juga hari Senin ya, harus dalam kondisi prima juga menjalankan aktivitas, mau kerja, kuliah, sekolah, jadi mesti gak begadang. So bakal ditemenin sama Glo sampai di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Hati-hati di jalan, pastiin kamu selamat karena banyak banget yang nunggu kamu di rumah dengan selamat, sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun teman Pro 2. Nantinya bakal ada lagu-lagu yang nemenin kamu juga, kalau tadi udah dibuka sama lagu Terpesona dari Josh Florentino dan juga Bunga Citra Lestari. Seru banget. Josh juga pernah ini ya, jadi apa namanya, dia pernah menang bintang radio. So teman Pro 2 udah gak diraguin lagi dong ya suara indahnya. Oke, kalau kayak gitu aku bakal temenin juga buat kamu yang mungkin lagi pengen sing along bareng, karena lagu yang satu ini pastinya bisa kamu nyanyiin. Rada galau cuma kayaknya gak perlu digalauin juga buat bisa nyanyi, karena semuanya, semua perasaan juga bisa buat kamu nih. Yang lagi mau nyanyi ini dia, Pupus tapi dari Pamungkas.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 2 Teman terbaik kamu.

0: Tau gak sih apa yang pertama kali aku pikirin waktu denger lagu NPD yang satu ini? Jujur kayak dulu kita tuh sering banget ngerasa kita yang kayak, ih kenapa ya kita tuh susah banget ngelupain orang. Tapi ini tuh adalah POV sebaliknya. Aku gak pernah mikirin kayak gimana perasaan orang kalau misalnya susah banget lupain aku. Jadi waktu denger lagunya yang ini tuh kayak, oh ini ya perasaan kalau misalnya kita tuh jadi orang yang gak digamonin gitu. Les kayak, digamonin maksudnya, digamonin. Dan kita tuh kayak, please live your life bro gitu, kayak ya udah cari aja yang lain, gak usah sama gue, kayak lo emang gak ada yang mau. Tapi itu jadi lucu banget, walaupun rada NPD, cuma jujur ya, ini adalah NPD yang sangat-sangat bisa dibilang itu sangat-sangat bagus, jujur bagus banget. Harmonisasinya golden amandelnya bener banget. Kita mungkin ada pernah di fase yang ya mungkin kita pernah digamonin juga sama orang, dan kita juga pernah gamon gak sih? Kayak gak mungkin banget kita gak pernah yang kayak mulus-mulus aja kisah percintaannya. Juga menurut aku sih gak akan ada orang yang seperti itu, teman pro 2. Semuanya juga pernah ada fase yang ada orang yang gamon sama kita, atau mungkin kita gamon sama orang. Dan kita bisa jadi lihat POV 2 gitu loh. Kita bisa ngelihat kayak, oh ini ya POV kalau ngegamonin orang tuh kayak gini. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang gamon ke kita tuh kayak gimana. Dan yang lucunya tuh kayak kita yang minta tolong ke orang itu, yuk gamon yuk, please gamon. Tapi ini juga salah satu POV yang baru sih, karena mungkin ada beberapa fase di kehidupan kita yang sekarang itu kayak kita juga jadi risih ada orang yang gamon sama kita. Kita juga gimana mau menikmati hidup kalau ada orang yang benar-benar masih nelpon, masih tetap nge-reach out. Mungkin ada orang yang juga ya suka e-word yang seperti ini, maksudnya suka masih di aku mau lihat seberapa berjuangnya sih kamu untuk hubungan kita. Tapi ada juga orang yang risih banget untuk selalu di apa namanya ya, kayak selalu untuk dicari-cari gitu padahal udah kelar. Dan menurut aku tipenya sih tergantung siapanya ya. Cuma itu juga jadi benar-benar susah juga teman pro 2, karena kadang tuh kita juga bingung maunya apa. Cuma ya begitulah teman pro 2, namanya kehidupan. Kamu pernah enggak di fase itu? Tapi semoga bisa melewatinya ya. Dan mungkin ada yang juga galau-galau. Wajar galau, tapi tenang aja bakal ditemenin sama aku sampai nanti di jam 11. So bisa banget kamu mau call interaktif juga boleh, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 02057000. Bisa nelpon, bisa curhat, bebas banget. Bisa request lagu juga, asal curhat dulu dong bro. Oke, sambil nunggu kamu, aku bakal puterin juga salah satu lagu yang bikin kita juga semakin meringis sakit. Ini dia, Seza, Open Arms.
1: You, me, and anybody else. So they always said, tell them.

0: Aceh, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh. Jauh
2: sudah.
1: Iya, sudah. Kenapa
0: panas?
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini mah lagu mamaku teman Pro 2, salah satu artis, bukan yang penyanyi hitungannya ya, penyanyi yang menurutku suaranya udah

melakukan hal yang kayak begini loh. Kenapa sih dulu jaim banget, sering banget kan? Tapi akhirnya itu yang bikin kita juga jadi kayak, ih harusnya gue mah kayak begini kali. Dan itu tuh menurut aku adalah sebuah perasaan yang normal banget terjadi. Bukan kayak gimana-gimana teman pro 2, tapi memang manusia itu kadang kalau misalnya udah kehilangan baru bisa memberikan sesuatu yang mereka mau kasih gitu. Karena kalau misalnya baru sekali, dua kali itu masih belum ngerti gitu. Dan aku rasa itu adalah sebuah kesalahan yang kayaknya pernah kita lakuin minimal banget sekali sih. Minimal banget sekali. Ya paling sering banget ya. Jadi menurut aku kalau misalnya ada orang yang sekarang menemani kamu, terus mereka juga baik ya, gak toxic, yang selagi menurut kamu kayak oke, ini orang benar-benar worth it banget buat aku perjuangin, worth it banget buat aku sayangin, ya udah berarti selalu aja memberikan yang terbaik. Toh kalau misalnya ada kata-kata kayak aduh harusnya aku gak semaksimal itu, ya gak apa-apa. Mereka yang akan menyesal, bukan kamu. So ini dia buat kamu yang mungkin hari ini lagi berkencan atau mungkin lagi jalan-jalan santai. Boleh banget dengerin Ada Dewa 19 Aku Milikmu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ini adalah salah satu lagu yang dulu aku diracunin sama satu penyiar yang pernah juga siaran di Pro2, namanya Jordi. Karena namanya adalah Ocean. Eh bukan, Samudra. Cuma karena ini adalah Oceans and Engines, jadi dia ngasih aku satu lagu galau yang menurut aku ternyata waktu aku denger-dengerin liriknya benar-benar menyayat hati. Mungkin kalau Niki tuh lebih terkenal sama lagu-lagunya yang rada cheerful ya beberapa waktu belakangan ini, kayak misalnya beberapa ya sebelum-sebelum dia kayak The Apartment, We Wanna Share, terus Tsunami, terus banyak banget lagu-lagunya, La La La Lost You. Tapi sebelumnya itu juga dia kayak ada High School in Jakarta. Jadi kayak banyak banget lagu-lagunya yang dulu tuh sempat yang ceria-ceria cheerful gitu. Cuma sekarang tuh bener-bener lagunya tuh galau. Dan ini adalah salah satu underrated lagu dari Niki yang wajib banget kamu dengerin kalau misalnya lagi pengen nangis-nangis manja dan waktunya lama. Karena kadang kita juga ada di fase Oceans and Engines, yang dimana kita tuh ngerasa kayak, ih kok cepet banget ya orang indah itu pergi, tapi gak bisa diapa-apain karena memang cuma itu yang bisa kita lakuin adalah mengikhlaskan. Memang terdengarnya sih gampang, cuma waktu pengaplikasiannya sih ya susah banget ya, bahkan sampai nangis-nangis dulu. Memang manusia itu tempat banyak kesalahan yang terjadi. Cuma ya gimana teman Pro2, itu memang jadi pembelajaran kita. Learning by mistakes adalah hal yang sangat penting untuk manusia pelajari, karena manusia itu selalu relearning. Kita selalu belajar dari kesalahan. Bukan hanya kesalahan kita, mungkin kesalahan orang tua, orang lain, yang mungkin di kedepan, di waktu kedepannya, ketika ada situasi yang sama, kita juga jadi belajar. Oh gini ya kalau misalnya lagi ngadepin situasi kayak gini. Aku harap mungkin buat kamu yang lagi chaos banget, ngerasa kayak hidupnya lagi bener-bener stuck di satu titik penuh dengan masalah, aku harap kamu bisa sehat-sehat selalu, makanan kamu tetap kamu makan, walaupun rasanya akan tidak ada ya, hambar. Kalau misalnya lagi kepikiran banyak hal, cuma aku berharap sih kamu masih punya selera makan. Tapi tenang aja, kamu bisa banget untuk selalu punya teman-teman. Kalau misalnya kamu punya trust issue sama orang-orang yang kamu kenal dan kamu ngerasa kayaknya aku gak ngerasa safe nih kak kalau misalnya cerita sama orang ini, boleh banget ya selalu curhat sama Pro2. Kita di sini open 24 jam enggak ding. 20 jam aja teman Pro2. Jadi buat kamu yang ngerasa lagi sendiri, boleh banget curhat atau mungkin sekedar meluapkan semua cerita kamu di Pro2. Makanya save dulu nomor WhatsApp kita di 0819020570. Sambil nemenin kamu mungkin yang lagi galau, yang lagi mau pulang, yang lagi ada di jalan, tentunya masih ada lagu-lagu yang aku punya. Ini adalah lagu Jatuh Cinta. Buat kamu yang lagi jatuh cinta, kayaknya cocok deh dengerin lagu ini. Ada Romaria 24/7. Buat kamu yang kayak lagi, aduh deg-degan banget mau ketemu orang, aku pengen centil banget, cocok nih lagunya buat kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Teman terbaik kamu.

that it was just at a different time.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh, no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Wow, ada aku harus pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Ari Lesmana nih benar-benar lagi berkibar-kibar banget ya, karena kayaknya dia semangat banget untuk bikin-bikin lagu. Dan aku juga senang banget teman Pro 2 karena mendengarkan lagu Ari Lesmana. Setelah sesi potret kali ini udah ada lagu-lagu yang dia juga lahirkan lagi dengan musisi-musisi lainnya di Indonesia. Semoga Ari Lesmana juga bisa memberikan yang terbaik juga buat para fansnya dan khususnya pendengar musik tanah air. Okay. Dan pasti masih ada lagu-lagu buat kamu yang lagi OTW pulang kali ya. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Pokoknya stay safe. Jangan lupa untuk selalu istirahat yang cukup, karena istirahat itu terdengarnya tuh biasa aja, cuma kalau misalnya kamu tetap ngutang-ngutang tidur terus, ngutang-ngutang istirahat terus, itu bakal berimpact ya untuk kesehatan kamu pastinya. Daripada kamu sakit nantinya, kita gak tahu sekalinya sakit nanti mungkin bisa yang lama banget. Jadi daripada kamu kena sakitnya lama dan nanti-nanti, ya udah mending sekarang istirahatnya yang cukup. Terus juga kasih waktu untuk diri kamu, tubuh kamu itu untuk bisa membuat imun-imun tubuh kamu. Karena kita itu bertahan hidup itu karena sel imun kita loh teman Pro 2. So jangan sampai bikin diri kamu tuh terlalu bekerja, karena sampai lupa untuk mereproduksi sel-sel baik juga. Dengan caranya juga kamu bisa makan makanan yang bergizi, jangan terlalu makan junk food atau mungkin makan makanan yang gak berguna juga untuk tubuh kamu. Tapi pilih-pilihlah makanan, karena di usia sekarang sih aku ngerasa kayak benar-benar penting banget untuk milih-milih makanan. So buat kamu, jangan sampai nanti menyesalnya kalau udah-udah rada tua teman Pro 2. Jangan nunggu tua, kalau bisa sekarang mending sekarang aja.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Lagu yang asik banget dari Raisa ini adalah salah satu apa ya, bisa dibilang tuh lagu yang membuat aku tuh jadi sadar kalau sebenarnya mengikhlaskan seseorang itu adalah salah satu bentuk cinta juga, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi mungkin lagi ngeliat kayaknya aku harus mengikhlaskan karena dia lebih bahagia atau mungkin dia lebih berkembang tanpa aku, ya itu it's okay banget, teman Pro 2. Aku rasa itu adalah sebuah kedewasaan juga, dan gak harus yang apa ya, bisa dibilang gak harus yang selalu berupa kita bersama-sama sama dia, kita bisa nemenin dia, enggak. Karena cinta itu beda banget, banyak banget bentuknya. So, jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa kayak ya udah Kak, aku lagi pengen ikhlasin dia, it's okay banget, teman Pro 2. Aku ngerti banget kalau misalnya kamu juga adalah orang yang seperti itu, dan aku salut banget buat kamu. Semoga bisa juga ya. Dan salah satu lagi yang aku salutin, teman Pro 2, adalah ketika teman-temanku ya, aku sering banget ngeliatin teman-temanku yang mungkin tidak seberuntung aku dalam hal orang tua. Jadi banyak banget tuh yang ditinggalin sama orang tuanya, apalagi yang fatherless, yang motherless. Dan aku ngerasa kayaknya aku juga mesti berterima kasih karena orang tuaku, puji Tuhannya, adalah orang tua yang bertanggung jawab dan selalu mendukung apapun kemauan dari anaknya. Dan aku makin bersyukur lagi setelah aku dengerin sebuah album dari Nadine Amizah, yang kita ngeliat kayak Nadine tuh keren-keren banget ya, tapi ternyata di balik kerennya dia itu ada luka juga, teman Pro 2. Dan aku ngerasa kayak ya Tuhan, berat juga ya ternyata hidup ini. Ini dari album Laika yang ditinggalkan dari Nadine, salah satu lagu favoritnya adalah Reservasi untuk Dua. Bahkan di lagu ini, teman Pro 2, ada liriknya yang bilang kayak, kalaupun ada neraka di dunia, itu tuh nerakanya adalah bertemu sama si orang ini gitu. Entah itu ya yang meninggalkan kamu, entah itu ayah kamu atau mungkin ibu kamu. Dan aku ngerasa kayak sedih banget, sumpah. Aku ngerasa kayak ya Tuhan, berat banget hidup tanpa orang tua. Apalagi kita kenal orang tua itu tapi tidak bertanggung jawab sama kita, itu jujur makin sakit-sakit lagi sih. Jadi mungkin buat kamu yang belum pernah mendengarkan dan relate banget, aku bakal puterin, ini dia lagu terbaru dari Nadine Amizah, Reservasi untuk Dua.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

salah satu lagu yang kayaknya ini menggambarkan the real rumah ya. Teman pro dua, gimana kalau misalnya kita tuh ngebayangin rumah itu adalah bukan cuma bangunan, tapi di mana hati kita itu ngerasa yes, ini baru pulang. Dan aku ngerasa mungkin banyak dari kita juga pengen banget punya rumah, bukan hanya cuma jadi tempat ini, bukan hanya cuma jadi tempat pulang, bukan cuma gedung, bukan cuma bangunan, tapi benar-benar tempat hati kita tuh ngerasa kayak aku mau pulang. Waktu kita lagi capek, waktu kita bahagia, itu karena memang ada orang-orangnya. Dimana tempat kita bisa jadi diri kita sendiri, bisa berkeluh kesah, bisa selalu bahagia ya. Dan aku rasa punya rumah itu adalah salah satu hal yang buat aku jadi kayak sangat penting banget untuk di kondisi apalagi udah dewasa ya, pengen pulang itu adalah kondisi dimana sebenarnya kita cari situasinya sih, bukan bangunannya. Jadi ketika rumah kamu memang sedang berfungsi dengan sangat baik, punya orang tua terus juga saudara yang mendukung, disyukuri. Jangan lupa selalu untuk berkata kayak I love you atau mungkin I miss you. Jangan gengsi-gengsi karena kita gak tahu teman pro 2 waktu kita kapan. So mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya itu adalah hal yang penting banget. Jadi jangan pernah malu untuk mengatakannya. Dan karena udah mau jam 11, I have to say goodbye. Karena abis ini bakal ada Jazz Music yang nemenin kamu sampai jam 12. So jangan kemana-mana karena banyak banget lagu-lagu yang pastinya nemenin kamu juga pulang. Hati-hati di jalan buat kamu yang lagi pulang, jangan sampai kenapa-napa. Satu lagu terakhir buat kamu yang lagi bingung mau jadi apa. Sebenarnya gak perlu jadi apa-apa sih, dan juga gak perlu tahu sekarang. Semoga kita bisa tahu kita mau jadi apa, dan pastinya jadi yang berguna. Bye-bye, kita ketemu lagi besok kalau aku masuk, bye.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya? Yeah?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya, Nak. Lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Teman terbaik kamu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Veranda mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Matara mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
2: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
3: Limpahkanlah rahmatmu.
1: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihi salam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
2: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
1: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
4: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
5: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
4: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
1: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
4: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
6: Anda memang hebat, tuan.
1: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
7: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
4: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
1: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
4: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
7: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
1: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
2: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
1: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
4: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
1: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
8: Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
9: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
1: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
8: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
1: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
9: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
1: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
8: Akhirnya dia pergi.
9: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
1: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
5: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
1: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
5: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
10: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
1: Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Datang Waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2 Satya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157 ribu orang, melampaui target awal sebanyak 145 ribu penonton. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif penyelenggaraan tahun ini. Sementara Injourney Tourism Development Corporation ITDC masih menghitung dampak ekonomi yang ditargetkan mencapai 5 triliun rupiah. Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka menyebut peningkatan jumlah penonton tersebut sebagai lonjakan yang signifikan dibandingkan target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan data jumlah penonton mengacu pada angka resmi yang dikeluarkan Dorna selaku penyelenggara kejuaraan MotoGP. Ia menjelaskan penghitungan jumlah penonton tidak dilakukan hanya berdasarkan perkiraan panitia lokal, terdapat formulasi tersendiri yang digunakan dalam pencatatan jumlah orang yang memasuki kawasan sirkuit. Menurut Troy, jumlah yang masuk ke area sirkuit menjadi salah satu indikator dan penghitungan tersebut. Proses pemindaian tiket juga diterapkan untuk membantu pencatatan penonton yang memasuki kawasan acara. Meski jumlah penonton meningkat, Troy menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan dalam pengelolaan kapasitas sirkuit. Menurutnya, peningkatan jumlah pengunjung tidak berarti seluruh kapasitas digunakan tanpa memperhitungkan ruang toleransi untuk keselamatan. Selain jumlah penonton, ITDC menargetkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 mencapai 5 triliun rupiah. Troy menilai target tersebut berpeluang tercapai dengan melihat aktivitas selama rangkaian acara termasuk pada hari Jumat dan Sabtu. Untuk mengetahui capaian dampak ekonomi secara terukur, penghitungan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Troy menyebut Badan Pusat Statistik turun terlibat dalam proses tersebut sehingga hasilnya tidak hanya didasarkan pada penilaian penyelenggara. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pengelolaan arsip di era digital tidak lagi terbatas pada penyimpanan dokumen, tetapi juga mencakup keamanan informasi, kemudahan akses, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Kompetisi tersebut diperkenalkan Universitas Terbuka Mataram kepada mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIPK melalui pelatihan transformasi kearsipan di era digital Sabtu 10 Oktober 2026. Direktur UT Mataram Roni Basista PhD yang membuka kegiatan tersebut mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi diri tidak hanya melalui kegiatan akademik tapi juga dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan institusi. Keterlibatan dalam upacara bendera dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dinilai penting untuk membangun kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebersamaan, serta memiliki rasa terhadap institusi. Dalam pemaparannya, Firmanda menjelaskan bahwa transformasi kearsipan bukan sekadar mengubah dokumen fisik menjadi format digital, tapi juga mencakup pengelolaan informasi sistematis, perlindungan keaslian dokumen, dan kemudahan menemukan kembali arsip saat dibutuhkan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: JFM.net world exclusive thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Check it up. Hey, hey, hey, sepeda, sepeda, sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Ya, ketemu lagi bareng aku Putri. Ya, jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Seperti biasa, aku bakal hadir dengan informasi-informasi. Dan bakalan bikin pagi kamu di hari Senin ini tuh juga update ya. Beberapa informasi yang kamu butuhkan kalau menurut aku. Kayak misalnya informasi cuaca. Terus juga informasi Kota Mataram dan sekitarnya ya. Dan hari ini kita bakal lihat ya, apa sih informasi penting lainnya untuk kamu update sambil siap-siap lagi untuk berangkat ke aktivitas rutinitas kamu. Terus juga hari yang mungkin cukup panjang gitu ya untuk kamu lalui setelah kemarin menikmati weekend gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan seru, termasuk salah satunya adalah nonton GP. Gimana perasaan kamu teman Pro 2? Apakah sudah selesai gitu ya dengan huru-haranya? Oh, enggak huru-hara sih, lebih tepatnya dengan kamu melepas lelah stres kamu melihat hiburan-hiburan seru. Aduh, rame banget sih ya, sampai macet-macetan juga ya, dengan nuansa yang ya pokoknya kamu pengen banget untuk datang. Dan tahun ini pecah banget sih ya teman Pro 2. Oke, ntar aku bakal share beberapa informasi itu buat kamu. Jadi pastikan bangun dulu ya, siap-siap lagi untuk berangkat ke tempat aktivitas teman Pro 2 yang bakalan berangkat ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja. Pokoknya stay tune.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

but you lebih love me ya, dan lebih-lebih malah nih katanya NPD, you pusat dunia, teman pro 2 ya. Tapi emang kita kalau misalnya gak ada yang sayangi diri kamu gitu ya teman pro 2, ya diri kamu sendiri gitu, jangan melupakan rasa kasih sayang sama diri kamu dulu ya, karena siapa yang bakalan sayangin kita gitu ya, melebihi dari kita sendiri, ya kan. Kamu kayak udah ngasih kasih sayang terus sama orang, terus kayak ngasih perhatian gitu sama orang lain, tapi buat diri kamu sendiri udah belum ya? Karena self love itu adalah salah satu cara kamu juga untuk berterima kasih sama diri kamu ya. Hari ini masih sehat, masih bahagia, masih bisa aktivitas, masih bisa rutinitas, walaupun kamu kayak banyak banget yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan gitu ya, tapi kamu utamakan diri kamu dulu ya. Udah aman belum nih kondisi tubuh gitu ya, udah siap gitu ya, udah memulai dengan semangat baru lagi di hari Senin ini ya, udah pagi jadi udah harus mesti bangun lagi, siap-siap lagi ya teman pro 2. Hari Senin hari yang masih panjang, baru bakal mulai, baru jam 6.20 waktu Indonesia Tengah teman pro 2, dan masih gak tahu nih hari ini cuacanya bakalan kayak gimana, bakalan bersahabat, bakalan sesuai sama prediksi kamu atau cuacanya bakalan panas kayak kemarin. Tapi pagi ini kelihatan belum cerah banget sih nih untuk Ampenan dan sekitarnya. Buat kamu yang penasaran cuaca dari pagi sampai malam nanti bakalan kayak gimana, aku bakal share tapi setelah single-single yang mau lewat dulu, oke?

0: Info cuaca hari ini. Oke, teman berdua, saat info cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Dan aku bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 8 pagi ya. Cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 59%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakalan cerah berawan ya, dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 42%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Next, di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi berawan, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 48%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin timur. Sore hari, ya, 17.00 waktu Indonesia Tengah, cerah berawan, prediksinya suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 18,5 km per jam dengan arah angin timur. Dan di malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 80%, kecepatan angin 17 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 88%, kecepatan angin 15,1 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini ada cerah berawan, ada berawan ya, sampai di malam hari nanti. So, untuk teman Pro 2, siapin diri aja gitu ya dengan prediksi cuaca hari ini. Dan masih di Pro 2 FM, sambil dengerin Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Okay, check it out, Tuan Pro 2. Ya, masih di Spada pagi hari ini dengan persiapan menuju tempat aktivitas masing-masing di hari Senin. Atau ada yang lagi libur hari ini? Aduh, mungkin kalau cuti kali ya. Atau jam kerjanya mungkin emang libur di hari kerja gitu ya, alias operasional. Tapi aku gak libur sih hari ini. Dan untuk kamu yang gak libur, harus segera berangkat, harus segera siap-siap. Yuk, sarapan dulu ya, isi asupan energi kamu dulu ya, semangat pagi dulu gitu ya, untuk memulai hari Senin ini. Dan aku bakal punya informasi buat kamu yang bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk kita gitu ya, menyukseskan berbagai macam kegiatan yang sudah berlangsung gitu ya sejak beberapa hari kemarin ya di Lombok Tengah ya, yaitu ajang MotoGP Mandalika 2026. Gimana menurut kamu, sukses gak ya? Sukses gak keseruannya? Terus juga kamu bisa menyaksikan hiburan-hiburannya ya, karena jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 ini ya melebihi dari target 150.000, yaitu 157.875 orang gitu ya. Ini menghadirkan tantangan besar gitu ya bagi pengelola sirkuit dan juga aparat keamanan gitu ya. Tapi di sini Polda NTB ya bersama jajaran dinas instansi terkait juga berkolaborasi gitu ya, sukses mengamankannya. Oke, nanti aku bakal bahas informasi itu, tapi sebelumnya kita bakal dengerin single dulu. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

sederhana, bahagia gitu ya. Karena memang banyak kadang-kadang hal-hal sederhana yang bikin kamu bahagia. Termasuk hari ini bahagia bisa kembali lagi dengan aktivitas dan rutinitas kamu dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa jaga kesehatan kamu juga ya. Terutama kamu udah melakukan hal besar gitu ya teman Pro 2. Kamu masuk dalam salah satu jajaran penonton yang ikut memeriahkan gitu ya, meramaikan MotoGP yang kabarnya jumlah penontonnya itu mencapai 157.875 orang dan menghadirkan tantangan besar bagi para pengelola sirkuit dan juga aparat keamanan. Tapi ya, lonjakan pengunjung tersebut tidak memicu kemacetan yang parah seperti yang pernah terjadi pada penyelenggaraan awal. Dan ITDC dan juga MGPA pun memberikan apresiasi kepada Polda Nusa Tenggara Barat atas pengaturan lalu lintas, kemudian pengendalian kerumunan dan pengamanan selama ajang balap dunia itu berlangsung. Dan pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar ya, itu menilai koordinasi pengamanan bersama Polda NTB membantu menjaga kelancaran kegiatan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Yang pertama, dia memberikan apresiasi gitu ya atas pelaksanaan pengamanan yang luar biasa dari Kapolda dan jajarannya gitu ya, di mana semuanya berjalan dengan lancar, aman, tanpa hambatan apapun, kalaupun ada kayak masalah-masalah kecil tapi bisa gitu ya diselesaikan. Dan menurutnya jumlah pengunjung ini memang melampaui target awal pengelola, karena ITDC semula memperkirakan kehadiran sekitar 145.000 penonton, tapi ternyata ya meningkat ya jadi 157.875 orang ya, dan lebih tinggi dibanding penonton tahun sebelumnya yaitu sekitar 140.000 penonton pada tahun 2025. Dan peningkatan jumlah penonton itu membuat pengaturan arus kendaraan dan pergerakan pengunjung menjadi faktor penting selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika ya. Dan selain itu juga lalu lintas, pengendalian kerumunan dan juga crowd management ya menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dari manajemen penyelenggara ya. Terus perwakilan manajemen ITDC menilai pergerakan penonton sejak kedatangan hingga meninggalkan kawasan sirkuit ya itu berjalan lebih tertib dibandingkan pengamanan pada penyelenggaraan MotoGP di awal ya. Jadi mengingat tahun 2020 tuh kayak macet banget, jalannya juga jauh gitu ya teman Pro 2, tapi sekarang sudah ada pengamanan gitu ya, jadi kayak sudah ada beberapa gitu ya akses-akses untuk jalan seperti apa, parkir seperti apa, keluar masuk lewat mana gitu ya teman Pro 2. Jadi MGPA menyoroti minimnya gangguan keamanan ya, dan Chairman MotoGP Troy Reza Waroka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda NTB. Ia menyoroti keberhasilan aparat dalam mengantisipasi kemacetan di tengah meningkatnya jumlah penonton ya. Jadi istilahnya aman, relatif terkendali gitu ya, dengan kejadian kriminal yang sangat minim gitu ya teman Pro 2. Dan semoga aja ini bisa terus lebih baik lagi ya tahun depannya lagi gitu ya teman Pro 2. Dan memang tantangannya adalah menjaga standar pelayanan tersebut agar pertumbuhan jumlah penonton tetap berjalan seiring dengan kenyamanan, keselamatan dan juga keamanan pengunjung.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak!
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Teman terbaik kamu.

Okay, Wadah 4.2 FM, teman terbaik kamu masih di Spada pagi hari ini. Dan seru banget ya, pagi-pagi udah mulai berjalan ke tempat aktivitas ya, untuk kembali dengan rutinitas. Hati-hati di jalan deh untuk teman Pro 2 ya, yang lagi di seputaran Jalan Langkos, seputaran Jalan Pendidikan ya, menuju Jalan Pejanggi juga gitu ya, karena memang di situ adalah pusat-pusat perkantoran, pusat-pusat pendidikan ya, dan pastinya bakal rame banget di situ. Patuhi aturan rambu lalu lintas ya teman Pro 2, dan semoga aja nggak ada kemacetan yang berarti ya. Intinya adalah sebenarnya kalau kamu jalannya lebih cepat gitu ya, pasti bakalan lebih tenang juga di perjalanannya, nggak mesti harus buru-buru teman Pro 2 ya. Dan semoga aja kamu sampai tepat waktu, terutama yang bakal jadi petugas upacara hari ini ya. Semoga bisa bertugas dengan aman, lancar semuanya gitu ya teman Pro 2. Dan untuk yang kembali bekerja, siapin lagi segala satunya yang harus kamu kumpulkan, yang harus kamu kerjakan hari ini gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa sarapan, karena kalau cuman senyuman doang jam 9 udah lapar.

0: jack it up.
1: Oke, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi ya, udah memulai hari lagi setelah kemarin libur dengan berbagai macam kegiatan dan rutinitas yang kamu lakukan. Teman Pro 2, kalau udah weekend tuh kayak pengen menikmati hal-hal seru gitu ya. Dan memang kamu ngelihat beberapa keseruan gitu ya di MotoGP Mandalika 2026, teman Pro 2 ya. Setelah mereka selesai gitu ya, juara dari Moto2, Moto3 dan juga MotoGP, sudah kamu ketahui gitu ya siapa-siapa juaranya gitu ya. Saatnya mereka akan kembali untuk menuju ke sesi balapan selanjutnya. Jadi kesibukan setelah itu berakhir gitu ya teman Pro 2 adalah kru dan tim MotoGP langsung bergerak untuk mengemas motor dan berbagai peralatan balap untuk dikirim ke seri berikutnya ke Australia. Jadi begitu sesi balapan rampung dan para pebalap menjalani wawancara televisi serta agenda protokoler lainnya, ya para teknisi dan kru masing-masing tim itu mulai bongkar perlengkapan di garasi, peralatan dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam peti dan kontainer khusus gitu ya sebelum diberangkatkan menuju negara tuan rumah putaran selanjutnya. Dan seorang petugas Mandalika Grand Prix Association MGPA mengatakan proses pengemasan menjadi salah satu tahapan yang penting banget setelah rangkaian balapan selesai. Seluruh perlengkapan termasuk sepeda motor harus dipersiapkan untuk bisa dikirim sesuai jadwal gitu ya. Terus juga proses pengemasan dilakukan secara profesional juga dengan memperhatikan keamanan dan juga keutuhan pengiriman internasional teman Pro 2 ya. Terus para teknisi memastikan setiap peralatan tersusun dengan baik di dalam peti khusus untuk meminimalkan risiko kerusakan selama perjalanan. Selain memastikan keamanan peralatan, kelancaran pengiriman juga bergantung pada proses administrasi dan pemeriksaan dokumen ya untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Layanan pemeriksaan dari instansi terkait itu sudah ditempatkan di kawasan sirkuit maupun bandara untuk mempermudah koordinasi dan memperlancar proses logistik. Check it out. Dan di tengah padatnya aktivitas setelah balapan, koordinasi antara tim MotoGP dan instansi terkait itu menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran perpindahan logistik antar sirkuit ya. Kerjasama yang terjalin selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika diharapkan dapat terus dipertahankan pada pelaksanaan ajang-ajang internasional mendatang dengan koordinasi yang baik antara penyelenggara, tim balap, instansi terkait, sirkuit internasional Mandalika di Lombok. Diharapkan semakin mampu mendukung penyelenggaraan balap motor kelas dunia untuk kedepannya, oke? Okay?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Yeay, teman Pro 2, single dan miliki siapa tuh yang baru saja kamu dengerin? Aku kasih tahu ya, itu adalah singlenya Hi-Fi yang main, teman Pro 2. Jangan lupa main ya, setelah kamu sibuk dengan berbagai macam apapun itu yang kamu lakukan gitu ya, main adalah salah satu kunci untuk kamu bisa terus happy ya. Tapi kan mainnya orang-orang beda-beda, disesuaikan aja kamu sukanya main apa. Mungkin main sama alam, terus juga main sama film, main sama seni, main sama musik, ah pokoknya semua deh ya teman Pro 2 ya, dinikmati aja. Apalagi kalau emang lagi libur, tapi kalau sekarang udah gak libur, sekarang udah harus masuk lagi dengan aktivitas kamu di hari Senin dengan berbagai macam hal yang kamu persiapkan dari kemarin, atau mungkin ada yang nyiapinnya pagi-pagi buru-buru gitu ya hari ini, gak apa-apa, yang penting gak terlambat ya teman Pro 2, dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya, termasuk juga mungkin kamu ngelihat kondisi lingkungan kita yang sepertinya ini jadi salah satu yang harus kita jaga ya, harus kita perhatikan juga ya di saat musim panas yang di beberapa lokasi yang ada di Indonesia bahkan sampai sekarang tuh masih menjadi perhatian serius kita bersama gitu ya. Beberapa kebakaran hutan lahan itu terjadi di beberapa tempat di Indonesia, di Pulau Kalimantan, terus juga di Sumatera ya teman Pro 2. Ini buat kita harus lebih bijak lagi gitu ya, supaya jangan memicu timbulnya kebakaran gitu ya, apalagi yang berkaitan sama sampah. Jadi ini bisa memicu kebakaran yang lebih luas lagi gitu ya teman Pro 2. Dan ini terjadi di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Kebakaran itu diduga karena dipicu aktivitas warga yang membakar sampah di belakang rumah. Jadi apinya tuh merembet ke lahan milik salah satu warga dan sempat membuat warga panik. Dan Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satija, itu menjelaskan petugas menerima laporan gitu ya, dan langsung gitu ya menuju lokasi ya, bergerak ya dalam penanganan tersebut. Dikerahkan satu unit armada WMK Trara dengan dukungan satu unit armada dari Makau Damkarmat Lombok Timur ya, supaya menangani kebakaran dan dinyatakan aman terkendali. Jadi ini pelajaran berharga banget untuk kita semua gitu. Jadi jangan membakar sampah apalagi di sekitar lahan, dan itu yang mudah terbakar gitu, kayak jerami, terus juga tanaman-tanaman yang ada banyak dedaunan jatuhnya ya. Itu ya harus waspada gitu ya. Semoga enggak kejadian lagi hal-hal yang seperti itu. Oke? Okay?

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Check it out, masih di Spada, Tuan Pro 2. Ya, udah mulai cerah di luar sana sesuai dengan prediksi bahwa hari ini memang bakalan cerah gitu ya untuk pagi sampai di jam 11 ya, dan baru nanti bakal cerah berawan. Tapi itu artinya gak hujan sih ya Tuan Pro 2, dan panasnya itu emang berasa banget. Suhu itu gak yang dingin, ya gak pernah kita ngerasain kayak dingin beberapa bulan ini ya, satu bulan kebelakang lah ya Tuan Pro 2 ya, rasanya panas banget gitu ya. Dan kamu emang harus perawatan ekstra banget sama kulit kamu kalau misalnya mau keluar rumah ya, terutama bakal keluar dengan aktivitas outdoor yang lumayan panjang gitu ya. Udah ada yang berasa belum blang-blangnya? Udah ada yang berasa belum kayak kulitnya tuh kok kayak aneh gitu ya, ada yang beda warnanya, entah itu walaupun cuman sekedar garis tangannya doang gitu ya, karena kamu pakai jam tangan misalnya, atau kayak gak sempurna nutupin tangannya pakai sarung tangan gitu ya, kayak kelihatan gitu ya belangnya. Begitu juga dengan kaki gitu ya, karena gak pakai kaos kaki gitu ya, kelihatan ada belang-belangnya. Dan itu kenapa gitu ya, perawatan di tengah musim panas gitu ya Teman Pro 2, dengan berbagai macam produk ya, skincare gitu ya Teman Pro 2, itu penting banget ya. Kenapa? Karena ternyata ya kalau misalnya kulit kamu gak kamu jaga, ada beberapa yang bisa terjadi Teman Pro 2 ya. Yang pertama itu adalah kulit kamu akan dehidrasi, kering, terus kadang kayak ini bisa menimbulkan sisik-sisik juga loh ya Teman Pro 2. Terus juga lama-kelamaan warnanya atau pigmentasi akan, ya pastilah akan menghitam, akan memudar gitu ya, putih alami kamu tuh lama-kelamaan akan menghilang gitu ya, dan kamu bakal hitam. Gak mau kan, apalagi cewek-cewek gitu ya. Makanya di tengah cuaca yang masih panas gitu ya, dan membutuhkan perlindungan ekstra dari sinar UV, mengendalikan produksi minyak berlebih, dan hidrasi yang cukup ya, salah satu langkah yang penting banget untuk kamu lakukan adalah gunakan tabir surya atau sunscreen ya, dengan minimal SPF itu 30 hingga 50, Teman Pro 2. Dan itu kamu harus apply dan reapply 2-4 jam sekali jika beraktivitas di luar ruangan. Dan pelembab juga penting banget Teman Pro 2. Misalnya kamu pakai lotion gitu ya setelah kamu mandi, sebelum kamu berangkat aktivitas ya, supaya kulit kamu mendapatkan hidrasi yang cukup ya, dan tidak menyumbat pori-pori kamu ya. Terus jangan lupa rutin membersihkan kulit ya, terutama wajah, tangan, pokoknya badan semuanya gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan jangan langsung mencuci muka. Kalau misalnya kamu baru masuk ruangan ber-AC dari terik matahari, tunggu 10 menit dulu gitu ya, supaya udaranya itu menyesuaikan dulu gitu ya seperti apa suhunya. Dan yang paling gampang dilakukan tapi kayak ini kadang sepele gitu ya Teman Pro 2, adalah perbanyak minum air putih. Walaupun kamu belum haus gitu ya Teman Pro 2, tetap ya, air itu adalah sumber kehidupan kita. Ya iyalah, jelas ya. Dan tentunya akan menghidrasi kulit, akan membuat tubuh kamu juga akan merasakan nikmatnya hidrasi yang dibutuhkan. Dan itu adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan.

tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google